Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya, citra perarakan. Pada 25 Julai pukul 8 malam, ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut. Radio Klasik Menggambik Kenangan, 8.5 minit pagi dengan topik menarik, macam-macam cerita ni. Jadi saudara kena nantikan bersama ya. Saudara akan bacakan satu persatu. Ini daripada kiliman Cik Khalil. Katanya pengalaman hari jemputan kahwin, ada dua majlis di Dewan Berdekatan. Nama pasangan kedua-dua pengantin sama. Kebetulan sama. Mujur nama ibu bapa pengantin tu berbeza. Tu kata Cik Khalil. Ni Pak Lungkrau, dia kata dulu-dulu kalau nak ke mana-mana amatlah payah. Ada alamat lengkap pun boleh salah lagi. Ni berlaku apabila rumah yang dituju bukan rumah itu. Kenduri rumah lain sampai rumah orang lain. Jadi bila jumpa tuan rumah baru tahu, oh bukan dia ni. Lalu tanpa makan dan minum. Kata Pak Lungkrau, saya berlalu pergi mencari rumah yang sebenar yang hendak dihadiri. Bila sampai, rupa-rupanya rumah itu kenduri yang semalam. Itulah pengalaman paling pahit ke rumah orang kenduri. Itu tak ada rezeki lah tu. Sapian Podin, dia kata pengalaman pahit semasa menghadiri majlis kahwin, tersalah rumah pengantin dan hidangan tidak mencukupi. Alahai, tersangatlah sedihnya. Tu kata apa ni Cik Sapian. Ida Tarman, Felda Palung Timur 2 Segamat. Dia kata pergi jemputan kenduri kahwin ni yang tak dapat lupa, jumpa kawan-kawan lama lah, tapi sayangnya tak dapat sembang lama-lama. Cuma pandangan kita tengok dia senyum dari jauh aja. Lepas tu ni rasanya apa ni, bila orang di sebelah yang tak sporting katanya berlaku di kampung, rasanya tak menyapa juga. Kita bukan sombong, niat di hati baik, tapi takut disangka yang bukan-bukan. Jadi diam sajalah ya. Itu pengalaman apabila jemputan jumpa kawan lama. Tu kata Ida Tarman. Ni saya baca je apa yang ditulis ya. Kakak Fauziah, macam-macam Karina lah kalau pergi jemputan kahwin ni. Ada yang seronok juga tengok gelagat orang ramai. Kak Nuri ni dihantar pantun juga. Langit terbentang warnanya biru. Datang hujan menimpa batu. Selamat merempuh hidup baru. Moga bahagia sepanjang waktu. Masa akak kenduri kahwin di kampung di Sarike dalam tahun 80-an. Masak masih rewang. Oh, dia kata masa masak tu rewang-rewang, seronok sangat. Jiran setempat gotong royong ya. Pelamin pun buat sendiri tau. Tu kata Kak Nuri Wi. Dan hari sekali Miss Rifah, menghadiri majlis kahwin memang seronok. Lebih-lebih lagi kalau di luar kawasan. Dapat jumpa saudara mara, kawan-kawan lama. Dapat berkat. Itu yang istimewa, berkat tu. Seperti kuih muih, bunga telur, semua tu lah. Nanti Azura sambung balik baca yang lainnya. Sekejap lagi Ahmadi Hassan, kembalilah. Kita juga ada Mei, gadis bertudung putih. Tapi selain itu, Datuk Syarifah Aini ni, kekasih pujaan, sajian klasik.

Radio Klasik menggambik kenangan 8.19 minit pagi ini kat Farida Samsudin. Dia kata teringat semasa menghadiri majlis rakan sekerja sekitar tahun 2009 di Johor. Kami pergi secara rombongan naik bas. Hujan turun sepanjang perjalanan tersebut sehingga ada rakan yang berkata mesti ada tempat-tempat yang telah dinaiki air. Jadi setibanya kami di sana, memang betul kawasan rumah pengantin penuh air. Tapi masih boleh lalulah, dia kata. Kami semua makan atas rumah saja. Walaupun begitu, majlis kahwin tersebut tetap meriah. Sewaktu balik, kami semua dibekalkan dengan makanan. Taha Abu, dia kata, saat-saat akhir jadi DJ bidan terjun. Wah, jadi DJ majlis kahwin. Dia kata, kerana DJ asal sakit. Jadi adalah pengalaman. Sebelum tu saya teruskan, sebab majlis kahwin tu anak perempuan sahabat baik dan pengantin perempuan pun sahabat anak saya. Dia kata masa sekolah dulu. Alhamdulillah majlis berjalan lancar. itu apa? Itu bayar ke percuma ke tu? Cik Taha. Ni Pak Saleh. Dia kata pengalaman pahit manis menghadiri majlis kahwin. Makanan habis Zura, bajet tak cukup, duduk sejam je di rumah orang kahwin. Terus melencong ke kedai mamak. Apa lagi selepas berjumpa dengan tuan rumah? Salam-salam, buat tak tahu je lah. Dah tentu tuan rumah pun segan lah. Ya. Perkena di kedai mamak, terus balik. Tu kata Pak Saleh. Numpak tikam, masa kenduri pukul 4 petang dah habis. Tapi pergi sampai pukul 3 petang, makanan pun habis. Dia kata kenduri tu sampai pukul 4 petang. Tapi datang pukul 3 petang, makanan dah habis. Itu kata lompat tikam. Cempaka Sari, pengalaman saya di majlis kahwin, saya menyanyi lagu Diam-Diam Jatuh Cinta Ramlah Ram. Lepas tu satu lagi lagu 60-an bersama Basking. Ada karaoke juga, seronok Zura, saya menyanyi. Tu Cempaka Sari. Ini Tok Koda. Pengalaman majlis kahwin tak dapat lupa ialah bila kawan sekolah buat kenduri kahwin. Anak dah lah kena tema warna baju sama macam kumpulan Boria pula. Tak sangka nama saya dipanggil untuk beri ucapan mewakili kawan-kawan sekolah. Dan lagi tak sangka DJ majlis minta saya menyanyi pula. Apa lagi, saya pun bedal je lah nyanyi lagu apa-apa. Majlis jadi riuh dengan sorakan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sekolah SMKM Bera tahun 1977 hingga 1981. Mendengar Radio Klasik sekarang ni dipanjangkan usia lah. Dan akhir sekali, Muslim Sulaiman pernah pergi kenduri kahwin, makanan habis masa tu pukul 2 petang. Awal lagi. Itulah saya, selama saya menghadiri majlis kahwin. Tu kata Muslim Sulaiman. Macam-macam lah eh. Seronok pula Zura baca. Sekejap lagi Zura sambung balik yang lain. Kita nak dengar Ellie Katz tiap yang mula. Tapi sebelum itu, Tati Kadi dengan Saling Percaya. Sajian Klasik.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, Dia dan Lagu, Adila, setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan. Abang Amy. Yo, lagu tadi ya, Fantasia Bulan Madu, Search. 8.34 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Ada, sabar. Ni Azura bacakan lagi. Ni Abang Mak Rock. Dia kata, dulu pergi jemputan, duduk 3 orang, tunggu 4 orang, baru boleh makan. Sampai 5 jam tak ada orang, terpaksa balik makan kedai. Dulu-dulu. Tu kata Abang Mak Rock. Nani Ani. Dia kata, pengalaman pergi majlis kahwin, dia kata bila dapat jumpa pengantin dan saudara mara, yang pahitnya beratur nak bergambar macam nak beli tiket konsert, Zura lama tunggu. Itu kata Kak Nani Ani. Ini Dayang JH. Dia kata beza orang kahwin dulu dengan sekarang memang tak samalah. Orang selalu berkumpul bekerja sama-sama macam 2-3 hari nak kahwin, tapi sekarang ni orang tak lagi macam tu, semuanya sudah pakai catering. Ini Dayang. Ini daripada Kak Sheha. Saya dulu merangkap tukang ambil video tau Zura, kalau sepupu nak nikah ke. Jadi ketika sedang makan jamuan, sepupu kalut datang nak cari, nak tengok video. Rupanya nak tengok balik lepas selesai tanda tangan dokumen, letak folder dekat mana tak jumpa. Jadi Tok Kadi terambil dokumen. Saya pergi kejarlah Tok Kadi. Itulah cerita kelakar. Cerita sedih pun ada, tapi biar simpan. Ni Norisa Abdullah. Dia kata, salah rumah. Dah makan, dah jumpa tuan rumah. Cerita punya cerita salah orang. Ampun, ya ampun. Dah makan kot. Minta halal je lah ya, tuan rumah. Tuan rumah kata, tak apa. Rezeki hampa. Makanlah. Rupanya nama sama orang lain. Masa muda-muda punya cerita lah. Tu kata Kak Norisa Abdullah. Ini Aziza Jamaluddin. Pahit ialah tersalah rumah pengantin, manis pula sedondon dengan rombongan pihak lelaki. Ini Jeffrey Subari. Atas meja ada biskut tin untuk dibawa pulang, terasa berat. Makanan ku hilang ketika tengok pengantin, rupanya diambil oleh orang kendarat. Ini Pak Mustafa Ipoh. Sabut kelapa dipotong-potong, menyusun pasu okit sebaris, sambut menantu anak sulung, tetamu datang makanan habis. Azra banyak baca yang makanan habis. Kemboja Putih. Dia kata yang cerita pahitnya, saya dipaksa kahwin dengan pilihan orang tua. Saya cuba lari pada hari tunangan itu. Nasib tak baik, ayah jumpa. Memang teruk kena rotan. Tak jadi tunang sebab saya memang tak nak. Yang cerita baiknya, saya dapat pilihan sendiri. Orang Penang, Zura. Alhamdulillah kekal sampai 35 tahun. Arwah suami meninggal dah 5 tahun yang lalu.

Lung. Ui. Wah, baguslah cerita kemboja putih. Boleh lari tapi tak baiklah lari. Kita elok selesaikan cara baik Cikgu Ben Pantai. Dia kata, satu peristiwa yang tak boleh lupa ketika nak menyantuni majlis perkahwinan anak kawan di sebuah rumah kelab di Selangor. Saya pernah pergi tempat tersebut. Jadi entah macam mana hari kejadian tu saya boleh tak jumpa tempat kahwin tu. Bila buka apps, dia bagi jalan yang sesak. Jadi lagilah huru-hara. Dah pusing banyak kali, akhirnya saya ambil keputusan balik je lah. Menyudahnya makan nasi kandar kat mamak. Ada juga macam tu. Dan hari sekali Zainab Meli. Dia kata, tahun lepas kami sekeluarga pergi tempat kenduri kahwin. Perjalanannya mengambil masa 2 jam Zura. Kami bertolak pukul 10.30. Sampai tempat kenduri, kami diberitahu makanan dah habis. Begitu hampanya kami. Hanya air sahaja yang tinggal. Itulah pertama kali tak dapat makanan di tempat kenduri. Itu kata Zainab Meli. Macam mana boleh jadi tak cukup tu? Jemput berapa? Jemput, kalau jemput 500, dia datang dengan pasangan. Jadi 1,000. Tak cukup lah nanti. Ada yang jemputan 200. Dia ingat ngam-ngam. Makanan okey 200-300, tapi mereka bawa pasangan tau. Ada bawa anak beranak, semua tu kena kira tu. Saya cerita kat sini pula Kita nak dengar lagu daripada persembahan OG Dato' Ahmad Daud sekejap lagi, Cintaku Tak Bermusim. Tapi sebelum itu, Cos Plus dengan Beast.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.51 minit pagi. Sebab itulah peminat-peminat ni sering jatuh cinta. Dengar suara-suara penyanyi-penyanyi kan. Penyanyi-penyanyi rock dulu memang merdu sangat. Baiklah saudara, ini yang terakhir ni. Sebelum kita dengar berita pukul 9. Hurim, dia kata pengalaman paling malu tersalah sampul surat Azura. Ni memang saya malu. Saya terbagi sampul surat pajak gadai. Esoknya tuan rumah datang pulangkan balik dekat saya. Aduh, ya tu kata Hurim. Ini payah juga ni. Ida Suraya, pengalaman menghadiri majlis perkahwinan di Pendang Kedah. Jadi bidan terjun menyolek pengantin kerana juru solek kemalangan. Jadi pengalaman tu yang tak dapat saya lupa sampai sekarang, Zura. Ida Suraya. Tina Harun, dia kata seronok lah dapat berjumpa saudara mara, sahabat-sahabat semua. Tetapi satu hal yang akak tak suka, kadang-kadang jemputan ni dia tak reti nak tolak langsung. Dia tak reti nak bangun-bangun dari tempat duduk. Dah habis makan tu, berlalulah, bagilah yang lain pula ya, duduk. Dia asyik makan-makan. Bila nak bangun, orang lain pun nak duduk juga. Kesian, ada yang tertinjau-tinjau cari tempat duduk. Sebab itulah akak suka pergi awal supaya tak terjadi perkara macam ni. Oh, Kak Tina Harun dah marah lah. Tapi kadang-kadang betul jugalah tu. Ramlah Din, dia kata pengalaman akak dulu pergi kenduri kahwin dalam kampung. Jadi rumah kenduri kahwin tu jauh dari rumah akak. Pergi dengan jiran, jalan kaki je ramai-ramai. Bila apa ni, mereka dah sampai dulu, kak dan jiran tak sampai lagi. Jadi tengah berjalan tu ada 5 ekor angsa dari belakang. Terkejut dengar suara angsa tu. Jadi kami pun lari. Kejar, takut akak lari balik rumah. Tak pergi dah kenduri tu, patah balik. Tu kata Kak Ramladin, kena kejar dengan angsa. Dan lain sekali, Marsa Saleh, dah tak sempat dah Zura bacakan . Dia kata pergi majlis kenduri kahwin ni macam reunion lah Zura. Dapat jumpa kawan-kawan sekolah, sahabat-sahabat lama, duduk makan, ingat kisah-kisah lama masa kat sekolah dulu. Terima kasih. Ada banyak lagi hantar. Ya Allah, Zura tak sempat lah nak baca. Terima kasih lah kepada saudara yang sudi hantar cerita menarik saudara menerusi sajian klasik ya, topik menarik mengenai majlis kahwin ni sana sini. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami. Mana yang tak sempat Zura baca, Zura mohon maaf, tapi akan dibaca oleh rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan jangan lupa like. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Datin Orkid Abdullah ini, Kau Ku Nanti. Kita juga ada lagi lagu semuanya bersama kami.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Ada.

0: Nah, basket pikol lu po. Pinamlaorang nya sampai betuin nam orang dia.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers, makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia sebuah lagu ciptaan Sa'ri Amri dan liriknya oleh Azam Dungun. Kapila merindu tanpa kata. Okey Klate. Okey Klate. Kalau cicuh budu makannya singge. Tapi kalau orang utara dia makan kari. Kalau orang ni orang selatan dia akan makan asam pedas. Asam pedas Johor, asam pedas Melaka, Negeri Sembilan lain pula. Negeri Sembilan ni, masak lemak cili api. Baiklah saudara, terima kasih kerana setia bersama kami. Nantikan bersama juga sekejap lagi ada pelbagai lagi program-program menarik. Tapi ni Azra nak kongsikan harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 35 sen seliter bagi tempoh 23 hari ini, 23 Julai hinggalah 29 Julai ini. Jadi MOF dah memaklumkan ya harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.20 seliter berbanding RM4 sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi RM3.62 seliter berbanding RM3.42 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula ditetapkan RM4.42 seliter berbanding RM4.07 seliter sebelum ini. Baiklah saudara, masih sempat lagi untuk kita beribu dengan penyanyi ini, Ali Ahmad Anwar, lagunya Setialah Padaku. Juga dulu pun seorang DJ juga. Tahun 1979 masuk pertandingan DJ.

Radio Klasik menggambik kenangan sekejap saja lagi. Saudara akan bertemankan Sabrina, kekasih lama Sabrina Arifin menerusi Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Makan ulam peria dengan sambal Jawa, hati rasa ceria, lagu mainan jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz. Wangi siap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kelisa. K-E-L-I-S-A. Kelisa. Kelisa adalah gereja atau rumah berhala.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada rakan tugas ya, Azura Lisa Aziz yang telah menemani saudara dalam sajian klasik bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Hari ini Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Izinkan saya Sabarina, kekasih lama Sabina Arifin, temankan saudara dalam melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan saya juga doakan semoga saudara diluaskan pintu rezeki ya, sehat tu badan dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Saya nak berpantun ni ya. Telah lama kuda berlari dikejar budak badan berpeluh, sudah lama hamba menanti kabar tidak pesan pun jauh.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Iram Lee bertajuk Hancurnya Istana Cinta baru saja berlalu. Bagi saudara yang berada di Selangor ataupun di Lembah Kelang, ya, boleh mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 87.7, di Pulau Pinang 94.9, dan juga orang Johor apa khabar semuanya 106.7. Terima kasih ya kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik selama 24 jam setiap hari. Kata sentiasa menemani kami, alhamdulillah ya, yang telah menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak bacakan juga ada di antaranya yang memberikan pantun seperti Cik Mak Rok 60 sen ya. Bangun pagi pandang hutan, masuk hutan bawa roti, maaf tak sempat pesan tadi sibuk pandu lori. Terima kasih ingatan Cik Mak Rok 60 sen sama petugas Sabarina, sama-sama. Dan ini pula Kak Min Rahim dari Johor Bahru ya, katanya nak jawab pantun Sabrina tadi. Baik. Buah bacang buah pauh ya, duduk makan di atas pangkin, kabar tidak pesan pun jauh, hati terpaut pada yang lain. Jadi kalau dah terpaut pada yang lain tu, kita janganlah pandang orang lain. Macam lagu ni daripada Rose Iskandar, Jangan Pandang Bang, Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk DJ Dave bertajuk Biar Aku Pergi yang telah dirakamkan pada tahun 1975. Janganlah pergi, tinggal Sabina seorang-seorang jika konti sedih tau. Ah, tak adalah. Ya, apapun, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan ini pantun daripada Cik Isa Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Ya, pergi ke kali membasuh kain. Kain dibasuh di atas titi, boleh saja terpaut kepada yang lain, tapi Radio Klasik tetap di hati. Terima kasih. Dan kepada saudara mungkin hari ini katanya nak bersarapan ya bersama dengan yang tersayang sambil mendengar Radio Klasik, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan saya juga nak kongsikan sedikit info lah kan, mengenai sarapan yang paling bagus ialah makanan yang kaya dengan protein, serat dan juga karbohidrat, dan kombinasi ini memberikan tenaga berpanjangan ya dan mengawal selera makan saudara sepanjang hari. Mungkin cadangan menunya telur, oat ya, kemudiannya ada juga yogurt, wah, roti gandum, tapi Sabina tak nampak yang lain. Sabina nampak nasi lemak. Aha, kan kadang-kadang kita ni kan orang ialah kan orang Malaysia, orang Melayu kan suka makan nasi lemak, lontong, roti canai, kuih mu.

Kan merah-merah je. Wah, alhamdulillah, minyak-minyak tu kan, bukan kalau boleh tu ya, sama-sama lah kan, kita makan makanan yang sihat. Tapi kadang-kadang tu kita teringin nak makan, ha, ya? Tak apa, ha, yang pentingnya kita makan makanan bersama dengan orang-orang yang sayang pada diri kita. Ya, baik ya, ha, ya. Dan untuk teruskan ibadah kita untuk hari ini, dan selepas ini 10.45 minit pagi, kita ada rancangan Tajaan Organic Mattress ya. Dan kita dengar lagu ini pada Datuk Sharifah Aini, lagu Teratai Menemani Saudara.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan Organic Matters bersama-sama dengan jurucakap hari ini, Puan Azlin di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sabrina. Apa khabar?
0: Khabar baik, Puan. Puan sihat?
1: Ya, Alhamdulillah. Sihat adanya.
0: Dan hari ini macam mana dengan promosi hari ini? Istimewa, ya. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua pendengar kesayangan kita. Apa khabar? Semoga semuanya sihat-sihat belaka dan dipermudahkan segala urusan hari ini, dimurahkan rezeki. Amin. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Ingat tilam, ingat organik, mimpi apa malam indah bersama organik. Okey, hari ini Sabrina, sebelum kita nak bercerita lebih panjang lebar mengenai tilam, memandangkan hari ini merupakan hari terakhir untuk kita bersiaran dalam bulan ini. Okey, jadi saya nak ajak ramai-ramai untuk join sesi live kita. Anda dengar suara saya di sini, tapi dekat live anda boleh lihat gambaran sebenar tilam. Okey, dan pada masa yang sama, siapa yang support kita macam tap-tap screen, yang like, yang share, kita ada giveaway yang akan kita bagi pada 31 hari bulan. So setiap hari anda join live kita, okey, dalam jam 9:30 macam tu, dan pada 31 hari bulan kita akan pilih. Okey, TikTok kita adalah Organic Mattress. O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress, M-A-T-T-R-E-S-S. Okey, boleh join sekarang sebab kita memang sambil saya bercakap ni mereka pun ada buat live. Kenapa saya nak bawa anda ke dalam live juga? Sebab saya nak anda dapat bezakan untuk tilam manja versi lama dan juga versi baru. Apa perubahan yang kita buat dari segi fizikal lah. Ya, okey, dari segi fabric yang kita guna, ketebalan tilam, kepadatan, ya, nak tengok dia bergegar ke tidak. So anda boleh join live kita. Okey, kita ada bawakan tilam manja. Okey, yang mana manja ni dia macam satu tilam yang kita boleh harapkan dia sebagai macam contoh kalau penat hari ni, letih hari ni, kerja lebih sikit, kita tahu balik nanti akan ada tilam yang boleh settlekan penat badan kita tu. Dia macam tu. Ya, penat hari ni, settle hari ni. Dia bukan sekadar tilam. So boleh bantu kita juga dari segi sokongan, keselesaan dan kualiti tidur yang terbaik. Okey, jadi sekali lagi live kita dekat TikTok di Organic Mattress. O-R-G-A-N-I-C. M-A-T-T-R-E-S-S. Okey, jadi boleh join juga. Sambil-sambil dengar tu, boleh tengok secara visual dekat sana. Okey, jadi nombor telefon kita. Nombor telefon bagi acik-acik, macam-acik, abang kakak kita yang nak kontak, yang nak bercakap, nak meluahkan perasaan mengenai tilam sebelum ni, sekarang ni nak cari tilam yang macam mana yang terbaik untuk diri, untuk keluarga ni. Okey, boleh call, boleh WhatsApp di nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, penghantaran kami lakukan direct daripada kilang kita sendiri di Kemunting, Taiping, Perak ke semua destinasi dalam semenanjung Malaysia kecuali Sabah, Sarawak memang belum ada. Okey, tempah tidak memerlukan sebarang deposit kecuali custom. Mungkinlah anaknya kakinya terlebih panjang sedikit, nak custom lah lebih panjang sedikit tilamnya kan. Jadi boleh bagi tahu kita, okey, dan kita boleh custom. Dan juga dah sampai barang dekat rumah baru bayar. Itu specialnya dekat sini. Dan satu lagi speciality, tilam yang kita jual ni semua kita jaga, kita cover dari segi warranty. Okey, apa pun tilam yang kita jual semestinya dilengkapkan dengan warranty. Okey, jadi ini adalah tempat untuk acik-acik, abang kakak kita, adik-adik yang mendengar ni, yang mana nak mendapatkan tilam yang bukan sekadar untuk tidur, tapi untuk pastikan bila kita tidur, kita dapat tidur yang berkualiti. Bila kita baring, badan kita dapat disokong dengan selesa. Ya, bila kita bangun pagi tu, badan kita bersedia untuk mulakan hari baru. Tapi sebelum kita pergi kepada tilam manja, saya ada satu produk yang menjadi permintaan ramai. Daripada hari tu saya buka, mungkin sekali ke dua kali saya buka, tapi dah habis, kita dah close sebab stok pun orang kata memang agak pack. Okey, jadi saya buka sikit lah hari ni. Okey, kepada yang tertinggal hari tu ataupun yang kata, Lin, buka lah nak ujung bulan, nanti gaji baru ada bajet sikit nak beli kan. Okey, saya buka untuk 10 yang terawal. 10 unit cukup ya, 10 set. Okey, kita ada set tilam katil. Okey, yang mana tengah cari, beli tilam, dapat sekali katil. Bayar satu harga, dapat 3 barang. Ya, ada tilam, ada katil, ada bantal. Yang mana harga dia, tilam kelamin ketebalan 7 inci tanpa spring and 3 garan. Dapat sekali katil, dapat sekali 2 bantal. Harga asal RM1,599. Tolak tilam lama. Tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz pun, tolak tilam lama anda. Satu pembelian, satu tilam lama je kita ambil kira. Jadi lepas tolak tilam lama, dapatlah harga RM1,299. Sebab tilam lama tolak RM300. Tapi hari ini Lin nak belanja, kita nak bagi dengan harga RM1,199, 10 set terawal. Tilam tanpa spring, ya, nak letak bilik anak ke, bilik tetamu ke, homestay ke. RM1,199 ada tilam kelamin 7 inci, queen, katil kelamin divan, 2 biji bantal. Siapa cepat dia dapat, call sekarang, WhatsApp kita terus, beri nama alamat 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Sementara tu anda boleh tengok live kita juga sekarang. Jadi kita kembali selepas ini untuk tilam manja organik pula.
0: Ya, kita berehat seketika.

0: dengan Puan Azlin di talian. Puan Azlin?
1: Ya, saya.
0: Ya, silakan.
1: Okey, nampaknya ramai yang dekat live kita cukup meriah. Jadi yang mana belum lagi tu boleh pergi ke Organic Mattress. Yeah. Boleh tengok secara real lah gambar video tilam manja yang kita bawakan kepada anda. Boleh tengok versi sebelum ni dan versi yang kita dah upgrade untuk berikan lebih keselesaan lah kepada pelanggan kita, kan. Sebab kita bukan sekadar menawarkan ataupun menjual tilam macam cetak jual, tidak. Kita ada menggunakan teknologi daripada mesin dan juga ada menggunakan manpower juga untuk handmade jugalah untuk memastikan kita dapat hasilkan satu tilam yang terbaik. Okey, jadi bagi anda yang bukan saja nak baik dari segi rupanya tapi nak dari segi fungsinya juga. Okey, jadi boleh mencuba untuk produk kita iaitu Manja Organik. Ini merupakan killer produk. Okey, dah 32 tahun bersama kami. Yang mana untuk Manja Organik ni, dia buat daripada high density ribbon. Okey, kita gunakan saduran getah asli. Kita gunakan daun organik. Fabric kita upgrade daripada knitted fabric yang basic kepada fabrik yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Okey, lepas tu kita ada apa tu, ada anti gegaran. Anti gegar ni pun penting ya, sebab untuk memastikan kita tidur tidak diganggu, tidur tidak dikacau bila pasangan kerap bergerak ke kiri ke kanan. So kita ada letakkan juga elemen ni dan satu lagi untuk yang paling penting adalah warranty daripada dulu 3 tahun, 5 tahun, sekarang 10 tahun Sabrina.
0: Yeah,
1: yeah. Ha, kan 10 tahun tu satu tempoh yang lama dan bayangkan tilam ni hari-hari kita pakai. Okey, setiap malam walaupun kita kadang tak sedar pun tahu-tahu dah pagi, kita lupa berapa jam kita beristirahat kadang-kadang kan. Ha, tapi kalau anda beralih kepada tilam manja ni, anda akan dapat rasa kualiti tidur sebelum ini dengan selepas menggunakan tilam manja. Sebab untuk sustain dalam penjualan tilam ni bukan perkara yang mudah. Sebab tilam ni bukanlah orang beli hari ni, esok beli lagi kan. Bukanlah benda yang ditukar secara kerap. Biasanya orang akan tukar 5, 7 atau 10 tahun beli apa-apa tilam pun lah kan. Okey, jadi untuk sustain, untuk pastikan customer datang semula adalah agak sukar. Jadi bila kita upgrade, bila ada kebaikan dan juga manfaat daripada tilam tu sendiri yang bila customer guna dan dapat, so mereka akan repeat tilam yang sama setelah menggunakan versi pertama, kedua, ketiga dan sebelumnya lah. Okey, jadi alhamdulillah untuk Manja adalah salah satu produk kita yang sustain agak lama. Okey, dan sampai sekarang pun kalau macam pelanggan kita nak beli yang baru, mereka akan cakap okey memang saya nak Manja juga. Okey, jadi cumanya kita upgrade untuk supaya lebih dapat keselesaan. Dan istimewanya bila biasanya kita upgrade ni adalah kenaikan-kenaikan harga. Tapi alhamdulillah dapat kita berikan lagi harga-harga istimewa untuk pelanggan-pelanggan yang mana harga pasaran untuk manja 8 inci kita jual dengan harga RM1,700 selepas kita upgrade. Tapi kita ada buat potongan untuk tilam lama sebanyak RM300 dan daripada tu ada lagi voucher yang boleh pelanggan kita nikmati yang menjadikan tilam manja hari ini abang kakak, makcik-pakcik boleh dapat dengan harga RM1,000 sahaja. Okey, dengan harga RM1,000 ni kita boleh enjoy every night kita dengan tidur dan rehat yang sempurna. Okey, dan kepada anda yang mungkin kerap kata hari ni apa macam selalu tidur yang berkualiti tu bertangguh. Hari ni tidur tak biasa, esok pun biasa. Kadang nak dapat tidur yang betul-betul kualiti tu dalam sebulan pun macam 2-3 kali je. Kadang tak dapat pun kan. Jadi kita nak dapatkan kualiti tidur itu, rasa nyenyak itu. Ya? Jadi dapatkan tilam manja dan rasai sendiri. Sebab dia bukan cover untuk tidur sahaja. Untuk malam kita supaya kita dapat kumpul balik energi, kita bangun pagi pun lebih bertenaga, rasa lebih segar bersedia lah untuk mulakan hari baru. Jadi hanya RM1,000 untuk 8 inci queen. Okey, kita ada juga saiz-saiz yang lain untuk king, untuk single. Jadi anda boleh call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, produk Organic Mattress ni dia mungkin dari segi fizikalnya Sabrina nampak samalah filem dekat sini mungkin dekat luar, tapi dari segi kualiti dan rasa dia berbeza sebab kita ada kilang sendiri untuk hasilkan filem kita sendiri kan. Jadi macam kuih lah, walaupun nama kuih itu sama tapi air tangan orang yang berbeza, jadi rasa dia memang tetap berbeza. Jadi itu apa yang kita boleh janji kepada anda, selain daripada kemasan, selain daripada kualiti, tapi anda akan dapat benefit tu sama seperti apa yang selalu kita war-warkan. Jadi kepada anda, hari ini kita ada dua tawaran. Okey, yang mana yang pertama, yang ini menjadi permintaan. Okey, tadi waktu yang bila lean break tadi, ada yang kata lean 10 tak cukup lean. Okey, saya extend, saya tambah sikit. Okey, habis ya sebab hari ini hari last kita bersiaran, minggu ni dah tak ada lagi. So, saya extend 15, saya bagi 15, saya tak boleh buka banyak sebab katil pun kita buat sendiri, katil pun guna dia ada kualitinya yang tersendiri. Okey, jadi 1199 last call untuk 15 ni. Saya rasa 10 tadi dah habis, so saya extend lagi 5 orang. Siapa cepat dia dapat, jadi 1199 ada tilam, ada katil, ada bantal. Itu untuk Surya Queen Organic, ketebalan 7 inci, katil dan juga dua bantal. Okey, yang kedua ni manja, yang memang saya nak semua orang cuba kalau boleh, ada setiap rumah tu ada satu manja. Yang ni 1000 saja kita nak bagi. Jadi hubungi terus 013-584-0288. Dan jangan lupa untuk ke last kita pula lepas ni. Okey, di Organic Mattress. Okey, selain tu bagi anda yang mencari tilam sabut kelapa, kita ada banyak tilam sabut kelapa sekarang yang pastinya menjanjikan kualiti tidur yang terbaik. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat, version baru. Jadi bermula harga dengan 1,100 lebih pun dah boleh dapat. Okey, yang penting call ataupun call kita ataupun WhatsApp di 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jangan lupa claim giveaway anda sepanjang live kita pada seminggu ni di Organic Mattress. Okey, join kami setiap hari 9.30 pagi. Okey, Sabrina, sampai sini dulu. InsyaAllah ada rezeki, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama-sama dengan jurucakap dia daripada Organic Mattress, Puan Azlin, ya. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Nantikan Nostalgia di Klasik bermula 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan terus dengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat yang telah dirakamkan pada tahun 1966 ya. Dan sebenarnya juga nak kongsikan mengenai kerjaya Dato' Ahmad Jais yang memang sentiasa terbuka luas ya, apabila beliau mendapat peluang menjadi penyanyi undangan untuk kumpulan Sri Warna yang membuat persembahan di panggung Victoria pada zaman itu. Dan panggung terbabit ya sering menjadi tumpuan golongan elit dan juga bangsawan, dan ternyata kehebatan suara beliau menyanyikan lagu di ambang sore diperakui tokoh muzik terkenal Singapura Zubir Said yang banyak terbabit dengan dunia rakaman. Selain pada ya Sri Warna, Dato' Ahmad Jais juga pernah menjadi penyanyi jemputan bagi sebuah lagi kumpulan muzik terkenal di Singapura, Orkes Melati Putih, dan akhirnya nama beliau menjadi sebutan. Dan selain pada menyanyi solo ya, Dato' Ahmad Jais juga terkenal dengan lagu duet bersama-sama pasangan ya Datin Rafiq Abuang, Juwita Ku Sayang, dan juga Kartina Dahari, Budi Setahun, Segunung Intan. Kalau tadi kita dengar lagu Kucupan Azimat, dan seterusnya kita teruskan hiburan kita dalam Nostalgia di Klasik. Kita dengar lagu daripada Zahra Agus, Kalau Mahu Kenal.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Anwar Idris bertajuk Patah Hati Tumbang Harapan yang telah dirakamkan ya pada tahun 1967 ya. Air matamu jangan dibuang-buang, usah dikesal, usah disesal yang telah sudah-sudah. Biarkan daku derita hati lara, untukmu bahagia selalu ku doakan. Wah, itu dia, baik-baik liriknya cukup menyentuh perasaan. Sambil juga nak menyapa rakan kita ni ya. Terima kasih menghantarkan ucapan yang menyapa Sabarina di Konti. Selamat pagi untuk Cik Osman Dahan dari Ipoh, Kak Salma Ahmad Bani dari Pontian Johor. Tak lupa juga Cik Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, Kak Nur Laila Harun ya dari Batu Kikir, Kak Ajah Saria dari Sedenak, dan Kak Mama Ila Labu yang sedang mendengar Radio Klasik buat kerja rumah Sabina sambil mendengar Nostalgia di Klasik. Dan juga saya nak ucapkan ya selamat mendengar untuk Pak Lang Ripin dan juga Pak Jis yang sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu Patah Hati, janganlah patah hati, yang sedih saya. Oh ya, kita teruskan. Kita dengar lagu daripada Anika Gronlo bertajuk Asmara.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
5: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
6: Boleh tak pandai nyanyi kah?
7: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
8: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
7: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
4: Nostalgia di klasik.
9: Bunda.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Ali Aziz bertajuk Oh Mak Bunda yang telah dirakamkan pada tahun 1954 ya. Selain pada lagu Oh Mak Bunda ya, Ali Aziz juga cukup popular ya dengan lagu Minah Babu dan juga lagu Di Mana Kau dan Satu Hari Jarang Bertemu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang sedang mendengar Radio Klasik ya di Seremban 87.9, di Melaka 93.6, tak lupa juga di Johor Bahru 106.7. Di mana juga saudara berada, sekarang ni pun ada aplikasi RTM kan, sangat mudah mendengar Radio Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu Oh Mak Bunda ya, yang suka bersolek cantik orangnya, dan seterusnya kita bersama-sama dengan lagu ini daripada Atin Fatimah Huri, Janganlah Jemu. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru sebentar tadi lagu daripada Datin Rafiq Abuang, Chan Mali Chan, ya. Di mana dia anak kambing saya? Itu dia. Apa pun, ya. Macam mana sekalipun, ya. Sikap buah hatinya kita, ya, tetap yang baik hati menjadi pilihan. Itu dia kisah daripada Datin Rafiq Abuang. Dan saya juga nak kongsikan latar belakang Datin Rafiq Abuang. Dilahirkan di Kampung Pisang, Singapura pada 25 Julai 1947 dan muncul sebagai seorang bintang dalam bidang nyanyian, ya, selepas menjuarai Bintang Satria Singapura pada tahun 60-an. Kalau tadi kita dengar lagu Chan Mali Chan dan seterusnya, kita beri pun dengan lagu Azza Jaafar dan juga Asia, Manis Budi Bahasamu.

Radio Klasik menggami kenangan masa lagi mendengar nostalgia di Klasik sehingga pukul ya 12:30 hari nanti. Baru sebentar tadi lagu daripada Bing Slamet bertajuk Lenggang Maklimah baru saja berlalu. Dan untuk lagu terakhir, jangan sedih-sedih. Malam ni ada lagi tau. Nostalgia di Klasik bermula 10 malam hingga pukul 11 malam selama 1 jam. Lagu terakhir pilihan untuk saudara yang sedang mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Ya, lagu ini saya pilihkan khas untuk saudara yang suka dengan penyanyi Rokia Wanda. Selalunya kan bulan ditutup awan, tapi hari ini Sabina pilihkan lagu yang lain sedikit tapi tetap dengan lagu yang terbaik ya untuk nostalgia di Klasik. Rokia Wanda, Hilang Jiwa Tak Mengapa.

Radio Klasik menggami kenangan masa lagi bertemankan saya Sabina Arifin sehingga pukul 2 petang nanti. Dan Sabina juga nak kongsikan berita dari page ya, bernama Official, mengenai golongan belia dan mahasiswa di Pelawa merebut peluang menjadi sebahagian daripada barisan hadapan ya, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September ya, melalui penyertaan sebagai petugas khas pameran yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia ya. Dan Ketua Pegawai Operasi Hazwan Isusin berkata permohonan boleh dibuat dengan mengimbas kod respon pantas QR yang dipaparkan menerusi platform media sosial rasmi MAHA 2026 dan juga mai sehingga pengunjung bulan Julai ini sebelum calon yang disenarai pendek dipanggil menghadiri sesi saringan dan temuduga. Jadi kepada belia dan mahasiswa di Pelawa untuk menyertai petugas khas MAHA 2026. Saya juga nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan ramai ni ha. Ada juga yang bertanyakan di mana, ke mana Sabarina. Saya ada saja di Radio Klasik ni. Kadang-kadang kita membuat kerja selain pada bertugas sebagai penyampai radio, kita juga bertugas lah sebagai penerbit kan, penerbitan kan. Jangan risau, saya ada, jangan risau. Saya juga nak ucapkan selamat tengah hari untuk Nani Nor ya. Kita ada Cik Makrok Nampusin, Acik Nur Malamat Pulau 3 Parit Perak ya. Dan ini pula Acik Fatimah Zahmua, Mak Anda Izzat dari Sungai Petani, selamat tengah hari. Zairina Arifin dari Jelutong Pulau Pinang selalu hantarkan gambar kan, makanan ini tak ada pula ya. Dan ini pula Kak Zalaha Husin dari Ipoh, sambil buat kerja ni sambil mendengar Radio Klasik. Selamat tengah hari juga untuk Cik Yusof Mamat Dana dari Pantai Seremban. Dan satu lagi juga dari Kota Kinabalu Sabah, kita ada Rosna Yus. Katanya semoga sukses selalu, selamat sejahtera, semoga sihat selalu. Radio Klasik tetap pilihan nombor satu kami, layan Radio Klasik terbaik. Kak Lan Jerantut ya, katanya hari ni merempit sorang-sorang. Ha, itu dia. Nak pergi mana tu? Biasanya juga kadang-kadang tu bila dengar Radio Klasik dalam kereta, hilang bosan. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita ada rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Tapi sebelum itu, kita berhibur dengan lagu ini untuk saudari yang rindu-rindu. Ya. Daripada Zalina juga Mawi, Cinta di Hujung Rindu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan tetamu kita hari ini di talian. Hari ini, Puan Nurul Ain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dr. Sabrina?
0: Khabar baik, Puan Nurul Ain. Macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi Pearl 5 hari ini. Silakan.
1: Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Mudah-mudahan tengah hari ini membawa 1001 rezeki buat kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat sekeliling kita. Semua orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing kan. Ada yang bekerja, ada yang berniaga, ada yang memandu dan ada yang menguruskan keluarga. Tetapi dalam kesibukan itu, jangan sampai kita terlupa menjaga insan yang paling banyak berjasa kepada kita, iaitu diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ni kita sanggup meluangkan masa untuk banyak perkara. Kita kerja cari rezeki, berusaha membina masa depan keluarga kan, menjaga rumah dan menguruskan pelbagai komitmen. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri berapa banyak masa yang kita luangkan untuk menjaga kesihatan? Selagi badan masih kuat, kita rasa semuanya baik-baik saja. Bangun pagi terus kerja kan, petang balik uruskan keluarga, lama kelamaan badan mulalah beri isyarat. Mudah letih, padat terasa lesu, perut rasa kurang selesa dan pergerakan pun tidak lagi selincah dulu. Sebab itulah ramai yang mula sedar menjaga kesihatan bukan apabila sakit, tetapi ketika kita masih sihat. Kesihatan ini nikmat yang perlu dipelihara, bukan ditunggu-tunggu sehingga hilang. Jadi pendengar-pendengar Radio Klasik hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua satu minuman kesihatan yang telah menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia, iaitu Pearl 5 Pati Sarang Burung Walet. Sarang burung walet 4 dalam 1. Pearl 5 dihasilkan daripada gabungan 4 bahan utama, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan madu. Jadi keempat-empat bahan ini digabungkan dalam satu formulasi supaya lebih mudah diamalkan. Tak perlu lagi nak sediakan satu persatu di rumah. Semuanya sudah ada di dalam sebotol Pearl 5. Okey, apa yang saya meyakinkan, Pearl 5 juga mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah, dan dihasilkan mengikut piawaian yang ditetapkan. Jadi pelanggan boleh mengambilnya dengan lebih yakin sebagai sebahagian daripada amalan harian lah. Ramai pelanggan juga suka Pearl 5 sebab ia tidak mengandungi gula tambahan dan tiada bahan pengawet tambahan. Itu yang penting. Sebab itulah ia menjadi pilihan ramai yang ingin menjaga pemakanan dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi, apakah yang membuatkan ramai pelanggan terus setia amalkan Pearl 5 ini? Okey, antara perkongsian yang paling kerap kami terima ialah berkaitan sistem pencernaan. Kita semua makan setiap hari, betul tak? Tetapi tidak semestinya kita makan mengikut waktu. Ada hari sarapan terlepas, tengah hari makan lewat, malam pula terlebih makan kan. Lama kelamaan sistem pencernaan kita ni juga perlukan perhatian. Sebab itu ramai pelanggan menjadikan Pearl 5 sebagai amalan harian kerana mereka mahu pencernaan yang lebih selesa dan badan terasa lebih ringan. Selain itu, ramai juga amalkan Pearl 5 untuk mengekalkan tenaga. Bayangkan dari pagi kita dah keluar cari rezeki, ada yang bekerja di pejabat, ada yang berniaga, ada yang memandu lori, ada yang menguruskan rumah tangga. Jadi bila badan kekal cergas, kita dapat melakukan setiap tugasan yang lebih baiklah dan masih ada tenaga untuk bersama keluarga pada waktu petang. Dan saya percaya ramai pendengar kita ada yang sedang berusaha menjaga bacaan gula dalam darah, kolesterol, tekanan darah dan ada juga yang kadang-kadang rasa sendi kurang selesa. Sebab itu jangan abaikan kesihatan. Teruskan ikut nasihat doktor, jaga pemakanan dan amalkan rutin yang baik setiap hari. Ramai pelanggan memilih Pearl 5 sebagai salah satu minuman dalam rutin harian mereka sebab mudah nak amalkan lah. Jadi Pearl 5 ini bukan ubat tuan-tuan, tetapi boleh menjadi salah satu pilihan dalam usaha menjaga kesihatan. Tidak lupa juga dalam keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu pula, ada hari panas terik kan dan ada hari hujan berpanjangan. Ramai juga menjadikan Pearl 5 sebagai salah satu ikhtiar untuk menyokong sistem imun. Bila badan dijaga dengan baik, kita lebihlah bertenaga untuk mencari rezeki, lebih selesa beribadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah ramai pelanggan menggelarkan Pearl 5 ini sebagai minuman kesihatan dari hujung rambut sampai hujung kaki. Bukan sebab ia produk ajaib, tetapi ia dijadikan amalan harian sebagai salah satu usaha menjaga kesihatan tubuh secara menyeluruh.

0: RM1. Hari ini, HQ Pampelingan Tawaran yang lebih istimewa sebagai tanda penghargaan kepada semua pelanggan yang sentiasa menyokong Perfai. Okey, hari ini, 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Bukan itu sahaja. Penghantaran juga adalah percuma seluruh Malaysia. Jadi untuk tempahan, hubungi HQ sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. So, ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berehat seketika.
1: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajuk Andisiam Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasaran hari ini, Puan Nurul Ain di talian. Hello Puan Ain.
1: Ya, terima kasih DJ Sabrina. Baik, tuan-tuan perempuan, saya nak sambung lagi perkongsian kita. Tapi sebelum saya teruskan cerita tentang Pelfai, saya nak ulang semula dulu promosi untuk pendengar yang mungkin baru saja bersama saya atau mungkin ada yang terlepas sebentar tadi. Jangan risau, masih sempat lagi untuk rebut peluang yang kami sediakan hari ini. Okey, untuk hari ini, kita bawakan promosi istimewa Pelfai. 10 botol Pelfai hanya RM250 sahaja. Siap dengan perhantaran percuma ke rumah anda. Sekarang ni kalau kita fikirkan, banyak perkara yang semakin meningkat kosnya. Tetapi kami di DCM Herbs Legacy masih cuba memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami dengan menawarkan promosi yang lebih berbaloi. Tuan-tuan perempuan, nak tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ada yang tadi dengar sambil buat kerja, tengah memandu atau baru buka radio dan bertanya-tanya apa promosi hari ini, inilah dia peluangnya, dapatkan 10 botol Pelfai bernilai RM250. Promosi ini hanya sampai jam 6 petang sahaja. Okey, lepas jam 6 petang promosi tamat dan harga kembali seperti biasalah, sebotol RM155. Jadi ambil telefon sekarang dan hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436.

0: 0395-9-8-8-2-4-3-6. Baik, tuan-tuan perempuan. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar tentang Profi. Jadi, saya nak berkongsi sedikit tentang produk ini. Profi ialah minuman kesihatan yang menggabungkan empat bahan utama seperti sarang burung walet, delima, rozel dan madu. Keempat-empat bahan ini digabungkan dalam satu botol yang praktikal dan mudah diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin harian. Setiap botol Profi mempunyai isi padu 325ml dan dibotolkan dalam botol kaca. Ramai pelanggan suka sebab mudah nak bawa ke mana-mana. Nak bawa ke pejabat boleh, nak simpan di rumah pun mudah. Cara pengambilannya juga ringkas. Boleh diminum mengikut saranan pada label produk atau seperti yang disyorkan oleh pihak syarikat. Tak perlu dibancuh, hanya buka botol dan terus minum. Jadi baik pendengar yang dihormati. Ramai orang fikir kesihatan hanya perlu dijaga bila umur dah masuk 50 atau 60 tahun. Sebenarnya tidak ya. Semasa muda badan masih kuat kan. Sebab itu kita tak rasa apa-apa kan. Tetapi bila usia semakin meningkat, barulah kita mula sedar pentingnya menjaga kesihatan dari awal. Apa yang membuatkan ramai pelanggan kembali membuat tempahan bukan sebab kami menjanjikan keajaiban. Tetapi mereka berpuas hati dengan pengalaman mereka sendiri. Jadi sudah tentu pengalaman setiap orang ni berbeza-beza kan. Sebab itu kami sentiasa menekankan bahawa Profi bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor. Bagi yang mempunyai masalah kesihatan atau sedang mendapatkan rawatan, teruskan mengikuti nasihat doktor. Profi boleh dijadikan salah satu pilihan minuman dalam usaha kita menjaga kesihatan bersama amalan lain seperti pemakanan seimbang, tidur yang cukup dan gaya hidup yang aktif. Ramai orang nak hasil yang cepat, betul tak? Tetapi penjagaan kesihatan bukan berlaku dalam sehari. Ia diperlukan disiplin dan konsisten. Apa sahaja rutin yang baik, bila diamalkan secara berterusan, lebih mudah menjadi kebiasaanlah. Kalau kereta tidak sanggup hantar servis mengikut jadual supaya tahan lama, bukankah badan kita ni lebih berharga daripada sebuah kereta? Betul tak? Badan inilah yang membawa kita mencari rezeki, memeluk anak-anak, cucu-cucu, menziarahi ibu ayah, yeah, menziarahi atuk nenek di kampung dan menikmati setiap nikmat yang Allah berikan. Jadi, jangan tunggu esok. Mulakan hari ini, sayangi diri, hargai kesihatan dan lakukan ikhtiar yang baik untuk masa depan. Sebab kesihatan yang baik bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga hadiah paling bermakna buat keluarga yang sentiasa menyayangi kita. Jadi, kalau nak beli pada harga biasa memang boleh, RM155 sebotol tuan-tuan perempuan. Tetapi hari ini Allah bagi rezeki, ada promosi. Pakejnya 10 botol Profi, RM250 saja. Kalau boleh berjimat, kenapa nak bayar lebih? Betul tak tuan-tuan perempuan? Tambahan pula penghantaran kami tanggung di mana saja anda berada. Tapi dalam Malaysia lah. Dan untuk pembayaran, kami ada pilihan COD, cash of delivery. Tunggu barang sampai baru bayar untuk memudahkan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak ada online banking tu. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan tunggu lagi. Promosi hanya sehingga jam 6 petang ini sahaja. InsyaAllah tim kami sedang menunggu panggilan dan mesej daripada anda. Buat tempahan sekarang dan kami akan uruskan tempahan anda secepat yang mungkin. Okey, hubungi HQ kami sekarang juga, 014-988-2436 014-988-2436 Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, apa pakejnya? 10 botol Profi, RM250 sahaja. Baiklah tuan-tuan perempuan, tidak terasa masa begitu pantas berlalu. Terima kasih kerana terus setia bersama saya sepanjang perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan hari ini bukan sekadar memperkenalkan Profi, tetapi turut menjadi peringatan buat kita semua bahawa kesihatan adalah amanah yang perlu dijaga sebaik mungkin. Terima kasih atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan kepada DCM Health Legacy dan produk kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet Profi. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy. Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Lagu-lagu Menggamit Kenangan, Melodi Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Yusni Hamid bertajuk Kau Yang Ku Nanti yang telah dirakamkan pada tahun 1982. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabarina, mesti WhatsApp Radio Klasik ya, 013-5656-128. Yang ini ucapan daripada rakan kita ni, ya, pendengar kita, Cik Omar Syamsul Seman ya. Katanya boleh ke Sabrina sampaikan ucapan kelahiran untuk isteri saya? Boleh. Kenapa tak boleh pula, Cik? Dah tugas saya dan juga rakan-rakan di sini kan. Selamat ulang tahun buat isteri tercinta Nur Hafizian ya, binti Abdul Rahman, yang kelima series ya, dengan ucapan semoga panjang umur, sihat sejahtera, dimurahkan rezeki serta dalam rahmat Allah selamanya. Saya doakan amin amin semuanya ya, baik-baik belaka ya. Dan ini kita ada rakan kita Pak Lang Ipin dari Sungai Bakap, terima kasih menyiarkan lagu-lagu yang menghiburkan semua dan menggamit kenangan. Cik Nin Banjari dari Kampung Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Katanya ucapan untuk isteri, anak-anak, menantu dan cucu di mana sahaja berada, kawan-kawan kerja di Kem Mahkota Keluang, Johor pada tahun 1980 hinggalah 2016, dan juga di Kilang Tawakal ya, yang ingat saya dan banyak juga kenangan di kilang tersebut. Bersyukur dengan apa yang ada, itu yang kita sematkan dalam hati kita ya. Dan selamat tengah hari juga untuk Cik Ishak Uda dari Tanjung Malim, Kak Ruzita Abdullah, Induk Maimun, Abang Mat Surya dari Sekincan, dan Cik Zali Lenggung. Katanya untuk semua pendengar, semoga ya Allah pemudahkan urusan harian kita sambil terus ya mendengar Radio Klasik sepanjang hari. Dan sebenarnya nak kongsikan dengan saudara ni mengenai lah, kadang-kadang kita suka makan kan, dan mesti Kementerian Kesihatan Malaysia sama-samalah kita berjaga-jaga ya, awas makanan bergoreng, kerana makanan bergoreng ni memang sedap. Aduh, rangup dan mudah didapati di mana-mana, tapi makanan bergoreng ni mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi dan boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Dan pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. Itu dia ya, awas makanan bergoreng. Bukan tak boleh makan, tapi kita kenalah berhati-hati dan ada kaedahnya kan. Itu dia sedikit informasi dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seterusnya kita teruskan perbualan kita, kita dengar lagu ini Katakanlah, dan pukul 1 nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan, kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam hari ini pada pukul 1.23 minit tengah hari.

0: janji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Udah baru cendan lah.
0: Iya kak. Eh Uji, nantilah dulu sayang. Nantilah dulu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin Sabarina, kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur ya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Baru sebentar tadi daripada Iwan Syahman, lagunya bertajuk Semua Allah Punya. Allah Maha Baik, Allah Maha Penyembuh. Bagi saudara yang mungkin tak sihat, semoga dipermudahkan sekerusan ya, dan semoga sihat kembali. Banyak-banyakkan berdoa kepada Allah kan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah pada hari ini adalah aku, dia dan lagu ya, insyaAllah bersama dengan coretan kenangan daripada Cik Muhammad Azri bin Muhammad Razi dari Segamat Johor. Hari ini bertajuk ya Adila, Aku, Dia dan Lagu, bertajuk Memori Kampung Seberang Gajah, dengan penyampainya hari ini Azlan Omar dan juga penerbit hari ini Nadia Ahmad dengan lagu-lagu yang terbaik. Nantikan lagu apa kat itu, tunggu pada pukul 5.30 minit petang dan terus dengar Melodi Klasik.
1: Aku mempunyai 2 orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
2: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu. 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan. Pada 25 Julai pukul 8 malam, ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Radio Klasik menggami kenangan waktu sekarang 1.46 minit tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara sambil dengar Radio Klasik, sambil pula menjamu selera apa menu hari ini. Wah, sedapnya. Saya tumpang gembira ya. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Mak Endah Izzat Sungai Petani. Katanya Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman tetap di hati dengan lagu-lagu yang disusun sangat segar dan juga terhibur untuk pendengar semua. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Selamat tengah hari juga untuk Kak Radin Halimah Johor Bahru, Pak Long Krau dari Bentong Pahang ya, Cik Zulkona dari Meru Klang ya. Kita ada Cik Jamil Sabran dari Sentul Kuala Lumpur. Tak lupa juga Cik Osman, goodbye. Hi lah saya kan. Dah goodbye. Janganlah macam tu, cepat sangat lah pula goodbye ya. Dan ini pula rakan kita ni, Cik Yaakob Suti ya, dari Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Semoga ya Sabrina sihat selalu, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi juga kita ada Kak Rohaya Cek, ya Sabtu Khas. Terima kasih, semoga setiap sihat dan ceria selalu. Salam menggamit kenangan terbaik lagu Dato' Ahmad Jais. Pastinya di Radio Klasik ni memang ramai pendengar dan juga peminat setia kan Dato' Ahmad Jais. Kalau kita teruskan hiburan kita kan, boleh kan, izinkan saya kita dengar lagu ini pada Hermantino, Mengapa Dikenang Mengapa Difikir.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan nampaknya setakat ini saja. Tugas saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Untuk hari ini, insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Sabtu, 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa, hari ini Aku, Dia dan Lagu, ya, nantikan pada pukul 5.30 minit petang. Yang rancangan itu diterbitkan oleh rakan tugas Nadia Ahmad. Dan juga Beast on Air hari ini juga cukup istimewa kerana ada perniagaan aiskrim Malaysia Hipster. Nantikan bersama-sama dengan penyampaian sampai hari ini Siti Saliha dan juga penerbitnya Hazwani Zakariana. Dan nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ni. Bukan saya mengejar kolek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa. Dan selepas ini dalam Mestika Klasik bersama-sama dengan Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kelisa. K-E-L-I-S-A. Kelisa. Kelisa adalah gereja atau rumah berhala.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Sabrina Kekasih Lama yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik. Dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu indah. Pertemuan hari ini 23 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan, menerusi Mestika Klasik untuk petang ini. Lagu-lagu gitar rancak, lagu-lagu pop ye-ye akan terus menemani petang saudara. Dan seketika kita dengarkan lagu daripada The Les Fentons, Cinta Hampa. Dan selepas itu, Maimun Hussein, mesti lagu Gerhana. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu daripada Siti Bersaudara, Tingkungan Mesra baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan selamat petang yang baru dengarkan Radio Klasik. Terima kasih kerana sentiasa memilih frekuensi kami sebagai frekuensi utama di Radio Saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan talian kemesraan kita untuk petang ini 0135656128. Dan antara yang terawal yang menyapa saya di talian WhatsApp kami, kita ada Kak Ruzita Abdullah, katanya selamat bersiaran di Mestika Klasik, semoga ceria dan sihat selalu hendaknya, amin amin. Terima kasih Kalakati Purba Sabah, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, Acik Sadiah Othman, Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor, Wan Salman Naim, Sabak Bernam, Mentua Tan Kuching Sarawak, dan kita juga ada Zalia Husin dari Ipoh Perak. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa saya seawal saya bersiaran sebentar tadi. Teruskan kesetiaan saudara, selepas ini banyak lagi lagu-lagu pop ye-ye akan terus mengimbau kenangan saudara. Dan selepas ini kita ada lagu daripada M. Bakri dan The Artartist, Pertemuan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Dan selepas itu kita dengarkan pula lagu daripada Datin Rafiah Buang, Sinar Hidupku. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Lagu kenangan yang membawa kita ke tahun 1975, Sudah Kahwin Ke Belum, paduan suara Ismail Harun dan Anita Sarawak. Dan lagu ini turut dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma dan Dato' Ahmad Daud sekitar tahun 1966. Baik saudara, waktu sekarang pukul 2.28 minit petang dan saya nak kongsikan sedikit info mengenai penukaran MyCard baru-baru ini tular di media sosial mengenai dakwaan. Kononnya orang ramai diwajibkan menukar MyCard atau mengemas kini alamat tempat tinggal. Jadi jangan cepat percaya atau panik dengan setiap maklumat yang dikongsi. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, tiada kempen khas sedang dijalankan untuk mewajibkan rakyat Malaysia mengemas kini atau menukar alamat pada MyCard. Jadi saudara, sebelum kongsi sesuatu maklumat, pastikan ia datang daripada sumber yang sahih. Elakkan menyebarkan berita yang belum pasti kesahihannya kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Semak dulu, kongsi kemudian, jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Jadi jangan sesuka hati untuk kongsi yang berita belum tentu sahih lagi. Dan baik, selepas ini banyak lagi info yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan saudara. Sementara itu, kita dengarkan lagu daripada Rozyah Latif dan The Joy Hawkers, mersi lagu di Laman Rindu. Tetapi kita dengarkan dahulu M. Osman dan The Clans, Mencipta Syurga. Terus kesetiaan di Mestika Klasik.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Siapa yang tidak kenal dengan paduan suara Uji Rashid dan Datuk Hil Amir mursi lagu Cinta Suci? Lagu ini diterbitkan oleh Akbar Nawab sekitar tahun 1978. Baru saja menghiburkan saudara di petang hari Khamis hari ini, 23 Julai 2026. Dan saya nak bacakan lagi kiriman yang saya terima dari WhatsApp, antaranya Rizwan dari Endau katanya, Ida S, Kak Zaidan, Kak Suzana ceria selalu. Dan seterusnya, salam Radio Klasik yang menggamit kenangan, Sam 558 dari Kampung Parit, Melana, Durian Tunggal, Melaka. Dan seterusnya, salam siaran dan selamat petang penyampai lagu, layan lagu Pop Ye Ye dan lagu 70-80 hingga ke petang. Hiburan merentas zaman sepanjang hari. Petang ni santai-santai sambil nikmati hidangan petang, pisang goreng panas dan teo. Kiriman daripada Min Rahim, Johor Bahru. Dan seterusnya, Nora Syah dari Kuala Selangor, Salina Salam Mersing, Johor katanya, nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar semua dalam Mestika Klasik? Dan nak ucapkan selamat berpuasa sunat kepada suami Jaafar Ujang yang jauh dari mata, yang berada di Kuala Pilah. Semoga hubungan ini terus kekal selamanya, InsyaAllah, amin. Dan kita juga ada Zulkona dari Meru Klang, Kak Mas Semenye, dan ramai lagi yang terus menyapa saya. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Sementara saudara berada di mungkin sedang menyediakan minum petang, jadi saya hiburkan dahulu dengan lagu daripada Kamsiah M. Ali dan The Clans, Sayang Selintas. Tetapi kita dengarkan dahulu Husin Ismail dan The Siglap, Apa Ditanya. Baik, terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

Lagu hasil ciptaan Rahim Yadi baru saja menghiburkan saudara melalui lagu Menari Caca. Lagu ini disampaikan oleh Raja Nur Leila dan membawa kita ke pukul 2.47 minit petang. Dan saudara, mungkin di tempat saudara cuacanya agak panas, agak kering. Jadi jangan lupa untuk minum air kosong. Walaupun kita sibuk menjalani rutin harian, tapi jangan lupa untuk minum air kosong secukupnya. Kadang-kadang bila terlalu fokus buat kerja atau memandu, kita terlupa bahawa badan kita juga perlukan air. Jadi amalkan minum air sekurang-kurangnya 8 gelas atau 2 liter air kosong setiap hari. Mulakan pagi dengan segelas air, kemudian secara konsisten sepanjang hari. Jangan tunggu terasa dahaga baru nak cari air, sebab kerana petanda badan kita dah mula kekurangan air. Jadi air kosong bukan sebagai pilihan, ia adalah minuman utama untuk terus kekal segar. Jadi saudara, sambil menikmati lagu-lagu indah di Radio Klasik, jangan lupa untuk capai segelas air kosong ya. Jadi kita teruskan untuk petang ini lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Mabuk Kepayang, dan selepas itu Afida S, Bisikan Malam, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Jam kedua menemani saudara di Mestika Klasik untuk petang ini dan jam yang terakhir untuk lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Bukan jam yang terakhir saya menemani saudara, saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan selamat petang buat Hajah Mariam, Hajah Sharifah Hadaniah Said Ahmad dari Johor Bahru dan juga Kak Miah dari Temu Perak. Katanya nak tujukan lagu kepada semua sahabat yang mengenali Kak Miah. Petang ni lagu terbaik sambil rehat sambil layan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih. Dan kita juga ada Mat Dali bin Hanan dari Felda Nitara, Satu Mersing Johor, ingin mengucapkan selamat petang pada penduduk kampung Bahru Nitar Mersing dan pada pekerja kantin SMK Nitar serta pada kakak tersayang Miss Nah Hanan dan pada isteri yang tercinta Ramlah Saleh. Dan juga kita juga ada Abu Hamimah. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa saya seawal saya bersiaran tadi. InsyaAllah ada masa saya akan bacakan lagi. Sementara itu kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Sulaiman Masri, Tak Guna Kata dan Janji. Dan selepas itu Datin Orkid Abdullah, Kau Ku Nanti. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

Terima kasih orang utara yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama, yang dengarkan kami melalui RTM Klik, yang dengarkan kami di radio, dalam kenderaan, di ruang tamu, di dapur atau di mana saja saudara dengarkan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan baru berlalu lagu daripada Roy dan Datuk Francisca Peter melalui lagu Kisah Lalu. Dan sekiranya saudara ingin berkongsi kisah lalu saudara bersama-sama kami, boleh hantarkan melalui coretanadilaklasik@gmail.com ataupun di mana-mana sahaja peti masuk media sosial kami. InsyaAllah ada penerbit yang akan menyantuni saudara. Siaran Adila setiap hari Isnin hingga Khamis tepat pukul 5:30 petang. Dan saya nak bacakan lagi sikit lagi, saya nak bacakan kiriman dari WhatsApp kami. Fauzi Pokok Sena Kedah katanya selamat petang, dan Kak Yah Askar Taman Daksuh Kuala Krai Kelantan, salam mestika klasik, salam untuk Abang Haji Pahmi yang kurang sihat, berada di Bukit Sentosa 2 Rawang. Kami sekeluarga doakan semoga Abang cepat sembuh, insyaAllah. Dan Ramli Isak dari Kajang Selangor katanya sakit-sakit ni dengar Radio Klasik terhibur, juga layan kesakitan. Dan Idan Itam dari Kampung Gedung Batu, Batu Kanan Perak, sedang berehat sambil layan siaran Radio Klasik. Lagu-lagu petang ini irama 60-an menggamit kenangan di masa lalu, sangat terhibur. Terima kasih kepada saudara yang tak henti menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Dan selepas ini, Katemu Ku Nanti, lagu rakaman tahun 1971 oleh J. Syam. Dan selepas itu, Datin Rafiah Buang, Lupakan. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Masih bertemankan saya Mutia Samsudin yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan baik saudara, waktu sekarang pukul 3.39 minit petang, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah. Masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.50 minit petang dan Kuching Sarawak pukul 4.12 minit petang. Selamat menaikkan salat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Pantai Tepi Pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 4 petang terus menemani saudara di Mestika Klasik untuk hari ini. Dan 4 petang, lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menghiburkan saudara di petang hari ini. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Dahlan Zainuddin, Berhati-hati Kasihku. Dan selepas itu, Pertemuan oleh Ayu. Dan saudara, sekiranya saudara ingin dengarkan rancangan Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, jangan lupa siarannya setiap hari 6.30 minit petang. Teruskan bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Tetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

paduan suara Dato' Azizul Khamis dan Liza Aziz merusi lagu Antara Kau dan Aku, Antara Saudara dan Saya Satu Pengikat, iaitu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang indah hanya di Radio Klasik. Baik saudara, untuk aktiviti hujung minggu ini yang berada di sekitar Pulau Pinang atau merancang ke sana hujung minggu ini, jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Madani kita yang berlangsung dari 24 hingga 26 Julai 2026 di Politeknik Seberang Perai bertemakan Memaknai Harapan Rakyat. Program ini menghimpunkan pelbagai pengisian menarik untuk seisi keluarga, bukan sahaja menjadi platform mendekatkan rakyat dengan perkhidmatan kerajaan, malah turut menawarkan pelbagai aktiviti, pameran dan informasi yang bermanfaat. Jadi saudara, luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program Madani kita. Semoga kehadiran saudara dapat menambah ilmu, mengeratkan silaturahim dan sama-sama kita membina Malaysia yang lebih sejahtera. Boleh datang beramai-ramai, bawa seluruh keluarga, ciptalah berjuta kenangan, kerana kenangan itu yang akan kita gamit, yang akan kita kenang selama-lamanya. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Azian Mazwan, lagu Lukisan Jiwa, lagu yang dirakamkan pada tahun 1987. Sementara itu, Harapan Bakti terus mengambil kenangan Radio Klasik.

0: Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Assalamualaikum. Saya di sini Azizul Khamis. Dengarkan 24 jam Radio Klasik menggami

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sebuah lagu kempen keselamatan jalan raya. Baik saudara bercakap mengenai kempen keselamatan jalan raya. Mungkin waktu sekarang ramai ibu bapa sedang dalam perjalanan untuk mengambil anak-anak pulang dari sekolah dalam mengejar masa. Jangan sesekali abaikan soal keselamatan. Walaupun perjalanan hanya beberapa minit atau jaraknya dekat je, pastikan anak yang membonceng motosikal memakai topi keledar dengan betul dan dipasang secara kemas. Mungkin kita rasa macam takpelah, dekat je tu. Jadi kita ambil sambil lewa untuk memakai topi keledar untuk anak-anak kita. Ingat, kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa kita jangka. Pemakaian topi keledar yang sesuai untuk mengurangkan risiko kecederaan serius sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Pastikan juga topi keledar yang digunakan bersaiz sesuai dan memenuhi piawaian keselamatan. Jadikan pemakaian topi keledar sebagai amalan setiap kali menunggang atau membonceng motosikal. Kerana tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk kita mengabaikan keselamatan, sayangilah anak-anak, lindungi mereka dan pastikan mereka pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Jangan ambil sambil lewa dengan perkara seperti ini sebab ini melibatkan nyawa seseorang, nyawa yang kita sayang. Jadi saudara, selepas ini tepat pukul 5 petang kita akan berehat sebentar untuk dengarkan berita utama langsung dari pusat berita RTM. Dan sekembali kita akan dengarkan Cubit-Cubit Manja 5.15 minit petang. Dan seperti biasa, rancangan yang ditunggu Adila, Aku, Dia dan Lagu tepat pukul 5.30 minit petang. Dan teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kelisa. K-E-L-I-S-A. Kelisa. Kelisa adalah gereja atau rumah berhala.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Citrawarna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya, citra perarakan. Pada 25 Julai pukul 8 malam, ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Apa lagi tu, Amir?
2: Tak sudah-sudah lagi ke dengan bola tu? Ha, Piala Dunia kan dah habis dah kan?
3: Alah, Kak Shima tak faham. Orang lelaki sejati ni, bola tu dah jadi sebahagian daripada kehidupan tau. Walaupun Piala Dunia dah habis, tapi cerita dia belum tamat. Boleh pergi seminggu, boleh pergi sebulan tau.
2: Kenapa tak bawa sampai tahun depan? Kan dah ada pemenang. Pasukan kau kalah ke? Sebab tu tak boleh move on kan? Kan?
3: Apa pula Kak Shima ni? Bukan pasal tu lah. Tapi pasal kali ni rasa sangat-sangat puas hati dengan siaran kejohanan tu. Kalau Kak Shima nak tahu, 104 perlawanan tu semua ambil tengok. Pagi ke, malam ke, awal pagi ke, semua ambil tengok tau.
2: Patutlah. Sebulan ni Kak Shima tengok kau siang mengantuk, malam berjaga, berjalan pun melilau je.
3: Alah Kak Shima ni, apa taknya Kak Shima, siaran secara langsung yang RTM sediakan tu percuma tau Kak Shima. Percuma.
2: Kenapa tak aja sekali? Itu memanglah satu kejayaan besar radio televisyen Malaysia, RTM. Sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, Menteri Komunikasi sendiri zahirkan penghargaan.
3: Kalau Kak Shima nak tahu, tambah-tambah lagi perlawanan akhir hari tu, seluruh rakyat Malaysia tak kira kaum lah, berkampung dekat dataran mereka. Lepas tu ada kat KLCC, tu apa tu, menara TRX tu. Lepas tu Kak, dekat kedai mamak pun semua tengok RTM dengan satu sorakan.
2: Nampak tak kat situ RTM berjaya menyatu padukan rakyat Malaysia melalui saluran sukan. Kejayaan tu membuktikan keupayaan RTM memanfaatkan platform RTM Click, dan yang paling penting, kekuatan pasukan produksi yang berpengalaman dapat pastikan siaran berlangsung dengan lancar dari aspek penyiaran dan teknikal.
3: Amir setuju dengan Kak Shima. Betul tu Kak Shima. Sebelum ni kan, orang ramai ada bangkitkan jugalah apa ni, beberapa isu, dan kebanyakan isu tu telah pun berjaya ditangani oleh pihak RTM.
2: Kak Shima rasa tak mustahil tau kalau nanti RTM, terutamanya RTM Click, akan dapat memanfaatkan platform tu untuk menarik tumpuan rakyat Malaysia ni menonton kandungan khusus untuk RTM dan negara kita pula.
3: Tapi satu lagi ni Kak Shima, Amir kan betul-betul tabik lah dengan netizen-netizen ni. Habis je perlawanan, semua ucap tahniah dan terima kasih kepada RTM dekat media sosial. Kau tengoklah, dekat TikTok ada, dekat Thread ada, semua ada.
2: Yelah, RTM kan banyak saluran yang siarkan perlawanan bola sepak tu. Saluran TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2, dan secara penstriman di aplikasi Mudah Alih dan web RTM Click.
3: Kan Kak Shima kan? Amir rasa ni memang satu pengalaman berbeza dari sebelum-sebelum ni.
2: Kak Shima pun tumpang bangga dengan RTM tu. Kalau kau nak tahu kan, Kak Shima dulu pun pernah juga ada cita-cita nak kerja dekat RTM tu, nak jadi juruhebah radio. Tapi itulah yang dapatnya, jadi juruhebah dekat Taman Mengambil Kenangan ni ajalah.
3: Alah, tak apalah Kak Shima, dapat jodoh kat sini kan. Kalau Kak Shima tak ada di Taman Mengambil Kenangan ni, sunyi pula taman kita nanti. Kak Shima kan penghibur semua orang.
2: Penghibur. Kak Shima ada 20 sen ni aja nak belanja kau air sirap pun macam tak lepas aja.
3: Alah,
2: tak payahlah. Sebab je. Ish.
4: Hai, selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kerana sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir, saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah. Baru berlalu rakaman Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang bertajuk RTM Buktikan Keupayaan Penyiar Rasmi Piala Dunia 2026. Dan saudara, sementara kita menunggu Adila 5.30 minit petang, kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Sheila Majid, Dia, dan selepas itu Di Luar Kemampuanku, You Kiss, terus mengambil kenangan di Radio Klasik.

Baik saudara, seperti yang dijanjikan tepat pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, coretan bertajuk Memori Kampung Seberang Gajah, coretan kenangan daripada Muhammad Azri bin Muhammad Razik dari Segamat, Johor. Tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, Epok-Epok oleh Mimi Loma, Bas Nombor 13 Kembara, dan lagu terakhir Kampung Halaman oleh Mike Ibrahim dan The Night Walkers, dan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar dan diperindahkan oleh pembitnya Nadia Ahmad. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Aroma minyak panas dan wangi tumisan kentang berempah sentiasa berjaya membawa aku pulang. Biarpun mata tua ini menatap deretan blok-blok konkrit di Ang Mo Kio Avenue 12, Singapura, jiwa aku seringkali membelah masa, terbang jauh merentasi selat teberau hingga tepat di sebidang tanah merah bernama Kampung Seberang Gajah, Tangkak Johor. Di situlah semuanya bermula, kira-kira 7 dekad yang lalu. Bagi seorang budak lelaki bernama Abdul Razak, dunia waktu itu tidaklah seluas peta digital hari ini. Dunia aku hanyalah sungai yang mengalir tenang, sawah padi yang menghijau mengikut musim, dan gema azan dari surau kayu kampung kami. Namun, dalam ruang yang kecil itu, hidup kami meriah dengan cara yang paling bersahaja. Air tangan mak dan memori keliling kampung. Kalau sebut pasal epok-epok, orang sekarang mungkin kenal sebagai karipap. Tapi bagi aku, epok-epok tetap epok-epok. Ia bukan sekadar snack minum petang. Ianya adalah talian hayat, lambang kasih sayang mak dan pembentuk jati diri aku yang lihat sehinggalah ke hari ini. Setiap awal pagi, suasana dapur rumah panggung kami pasti sudah hangat. Mak adalah arkitek epok-epok yang paling hebat dalam mata aku. Tangan tuanya begitu cekap melenyek tepung, menggeleknya nipis dan meletakkan inti kentang yang dimasak dengan bawang dan sedikit lada hitam. Kadang-kadang kalau ada rezeki lebih, adalah secalit ikan bilis tumbuk dalam itu. Bahagian yang paling aku gemar tengok ialah waktu mak memintal tepinya tu. Macam senang aja, zup-zap-zup-zap, tapi kemas. Pantas dan seragam aja klaimnya tu. Kelihatan macam ombak-ombak kecil yang mengelilingi bulan sabit.
1: Razak, dah siap goreng ni sejat minyaknya dulu tau. Lepas tu susun dalam talam.
0: Laung mak dari dapur. Suaranya parau tapi tegas. Tugas aku pengedar rasmi epok-epok kampung Seberang Gajah. Dengan talam aluminium yang dialas kertas suat khabar lama di atas kepala, aku akan menyusuri batas bendang dan jalan tanah merah.
1: Epok-epok, epok-epok panas, epok-epok.
0: Suara kecil aku memecah keheningan kampung. Berlari-lari anak, aku mengelak becak. Sambil tangan sebelah memegang erat kaki talam, sebiji epok-epok waktu itu cuma dijual dengan harga beberapa sen saja. Tapi nilai beberapa sen itulah yang menyekolahkan aku, yang dibuat belanja untuk beli baju raya kami adik-beradik, dan yang buat mengisi perut kami yang selalu kelaparan. Ada satu kenangan yang tak akan aku lupakan. Satu petang, hujan turun renyai-renyai. Payung pun tak ada. Aku berteduh di bawah pohon pokok gajus besar di pinggir kampung, sambil memeluk talam supaya epok-epok aku tak kena basah hujan. Sejuknya tu bukan main waktu tu. Tiba-tiba datang seorang bapa saudara sekampung yang baru balik dari menoreh. Dia tengok aku kesejukan menggigil. Tanpa banyak cakap, dia beli baki epok-epok yang ada. Kebetulan waktu tu tinggal 5 biji aja.
1: Dah, balik Razak. Mak kau mesti risau dah tu,
0: katanya sambil menyuap sebutir epok-epok yang dah suam ke dalam mulutnya. Momen ringkas begitu, rasa hangat epok-epok dalam hujan dan kebaikan orang kampung melekat dalam hati aku sampai umur dah menjangkau 78 tahun sekarang. Kampung Seberang Gajah bukan sekadar tempat lahir. Ia adalah tempat di mana seketul epok-epok mengajar aku tentang erti usaha, maruah dan syukur.

Suasana petang di Ang Mo Kio Avenue 12 petang ini agak redup. Angin yang bertiup lembut membawa ingatan aku menerobos kembali ke penghujung tahun 1960-an. Waktu itu, usia aku baru meniti awal 20-an. Semangat muda tengah meluap-luap. Tapi peluang kerja di kampung halaman ditangkap agak terhad. Kebanyakan rakan sebaya kalau tidak ke bendang, pasti akan ke ladang getah. Mak semakin tua dan adik-adik pula masih memerlukan belanja sekolah. Dalam epok-epok yang dulunya berjasa menyara kami, sudah tidak lagi mampu menampung keperluan keluarga yang semakin membesar. Azah, kalau kau nak merantau ke selatan, pergilah. Jaga diri, jaga solat. Kat tempat orang nanti, ringan-ringankan tangan menolong orang nanti. Pesan mak lambat-lambat sewaktu aku menyalami tangannya yang dah mula berkedut. Dengan seketul harapan di dada dan beg pakaian kanvas usang, aku menaiki bas lompat dari Tangkak menuju ke Johor Bahru sebelum menyeberangi Tambak Johor. Waktu itu, Singapura baru sahaja bergelar sebuah negara merdeka. Segalanya sedang membangun, pesat dan rancak. Melangkah kaki ke Singapura buat pertama kali membuatkan budak kampung seperti aku berpusing-pusing kepalanya. Pin-pin, pon-pon. Bunyi horn kereta, deretan kedai yang rapat dan kepantasan hidup orang di sini sangat berbeza dengan rentak tenang di kampung seberang gajah. Rezeki awal aku di Singapura bermula sebagai buruh kasar di kawasan pelabuhan. Sebelum aku diterima bekerja di sebuah kilang pembuatan di kawasan perindustrian yang baru dibuka. Kerjanya berat, masanya pula panjang dan bilik sewa aku di kawasan perkampungan setinggan waktu itu hanya sekadar cukup untuk meletakkan kepala selepas penat bekerja shift malam yang meletihkan. Namun, di sebalik kepenatan itu, ada satu perkara yang tak pernah berubah. Perut Melayu aku tetap rindukan masakan kampung. Setiap kali cuti hujung minggu, rakan-rakan sebilik sibuk keluar bersia-sia di Gelang Serai atau Beach Road. Tapi aku, aku memilih untuk ke Pasar Basah beli sekilo tepung gandum, ubi kentang dan sepaket rempah kari. Di dapur kecil rumah sewa yang dikongsi bersama empat orang pemuda lain, aku mula menguli tepung. Resepi mak yang aku perhatikan setiap pagi sejak kecil dulu, rupa-rupanya dah melekat sebati kemas dalam kepala aku. Apa lagi? Zup-zap, zup-zap, zup-zap. Jari jemari kasar aku yang siangnya memegang besi kilang, malamnya lincah memintal keliman epok-epok. Apabila ubi kentang mula empuk ditumis dengan bawang dan rempah, satu rumah sewa berbau harum. Bau yang sama yang pernah memenuhi ruang dapur kayu di kampung seberang gajah satu ketika dulu. Kawan-kawan sebilik yang tadinya berbaring

0: bangkit, bangun menjenguk ke dapur.
1: Oh, Razak, kau buat kari pap ke? Cantik betul pusingannya. Dahsyat air tangan kau ni.
0: Puji bapak saudara kawan sebilik aku. Seorang warga emas Singapura asli. Ini epok-epok sejati, bang. Resepi mak aku ditangkap. Jawab aku penuh bangga. Malam itu, kami duduk bersila atas tikar mengkuang usang, menikmati epok-epok panas dengan secawan kopi o pekat. Bagi kawan-kawan aku, ia hanyalah snack malam yang sedap untuk dinikmati. Tapi bagi aku, setiap gigitan rangup itu adalah pengubat rindu. Pengubat rindu yang paling mujarab pada wajah mak, pada deluan angin bendang dan pada bau tanah merah selepas hujan di kampung halaman.

Tahun berganti tahun, Singapura mula berubah wajah. Kampung-kampung setinggan mula dirobohkan, diganti dengan flat perumahan lembaga pembangunan HDB yang tinggi dan moden. Aku juga semakin stabil, bertemu jodoh dengan gadis tempatan dan akhirnya kami ditawarkan sebuah unit HDB di Ang Mo Kio, sebuah kawasan penempatan baru yang dikelilingi pokok-pokok getah sebelum ia dibangunkan sepenuhnya. Di sinilah aku membina keluarga, membesarkan anak-anak dan meniti usia tua aku. Namun, di sebalik kemodenan hidup di Singapura, budak kampung di dalam diri ini tidak pernah benar-benar pergi. Bagaimanakah Razak yang kini berusia 78 tahun memelihara memori kampung seberang gajah di tengah-tengah kesibukan Ang Mo Kio Avenue 12? Dan adakah resepi epok-epok mak masih terus hidup? Kini rambut di kepala sudah memutih sepenuhnya. Sambil duduk di kerusi malas bersebelahan tingkap flat HDB di Ang Mo Kio Avenue 12, aku memerhatikan burung-burung merpati yang hinggap di birai balkoni. Di bawah, kelihatan warga kota Singapura hilir mudik. Ada yang mengejar bas, ada yang leka dengan telefon bimbit. Masing-masing bergerak pantas. Dunia luar bergerak laju. Tetapi dalam rumah ini, waktu seolah-olah sengaja diperlahankan. Terutamanya apabila hujung minggu menjelang. Cucu-cucu aku yang lahir dan membesar dengan logat Singapura yang pekat akan mula bising di ruang tamu. Mereka panggil aku Atuk. Dan bagi mereka, hari Sabtu atau Ahad tidak akan lengkap kalau dapur Atuk ni tak berasap dengan bau tumisan rempah. Warisan yang melangkau sempadan. Meskipun lutut ini sudah mula lenguh untuk berdiri lama depan kuali, tapi tangan tua ini masih belum hilang majisnya. Sambil disaksikan oleh cucu-cucu yang memandang penuh takjub, aku tunjukkan kepada mereka cara membuat epok-epok yang betul. Cara yang sama yang diajar oleh mak di kampung seberang gajah lebih 60 tahun yang lalu. Atuk, kenapa Atuk tak pakai acuan plastik yang macam kat kedai tu, Tok? Tu kan lagi cepat, Tok. Tanya salah seorang cucu perempuanku yang berusia 10 tahun. Aku jawab dengan senyuman sambil menggeleng perlahan. Epok-epok yang sedap bukan sebab cepat, cu, tapi sebab jiwa. Jiwa yang kita letak masa mengelimnya tu. Jawab aku sambil ibu jari dan jari telunjukku mula memintal tepi doh tu. Zup, zup, zup. Keliman itu masih lagi kemas. Biarpun kulit tangan sudah berkedut 1000, memori otot ataupun muscle memory tak pernah menipu. Setiap pusaran duh itu adalah penghormatan aku kepada mak yang telah lama tiada. Dan sepotong sejarah dari sebuah kampung terpencil di Tangkak yang kini dipindahkan ke tengah-tengah bandar kosmopolitan Singapura. Pulang dalam rasa. Apabila epok-epok yang digoreng-garing itu dihidangkan, cucu-cucu berebut-rebut mengambilnya. Melihat mereka makan dengan penuh selera, hati aku diserbu rasa sebab yang amat sangat. Aku terfikir sendiri, budak lelaki yang dulu menjunjung talam aluminium di atas kepala, berlari-lari anak menyusuri batas bendang kampung seberang gajah, kini sudah menjadi seorang datuk yang menanti hari di Kota Singa. Banyak yang telah berubah. Pasport aku sudah bertukar warna, corak hidup aku juga sudah berbeza. Malah kampung seberang gajah yang sekarang mungkin tidak lagi sama seperti dalam ingatan kanak-kanak aku dulu. Namun, rasa epok-epok ini tetap sama. Rangupnya, manis ubi kentangnya dan kehangatan lada hitamnya tetap mengekalkan rasa yang serupa. Bagi orang lain, ia mungkin sekadar seketul karipap biasa yang boleh dibeli di mana-mana stesen MRT dengan harga $1 atau $2. Tapi bagi aku, Haji Abdul Razak, epok-epok inilah mesin masa aku. Setiap kali aku mengunyahnya,
bunyi bising trafik di Ang Mo Kio Avenue 12 akan perlahan-lahan hilang, digantikan dengan bunyi deruan angin bendang, bau tanah merah selepas hujan, dan suara parau mak yang memanggil aku pulang ke rumah. Aku mungkin menetap di Singapura, tapi sebahagian daripada jiwa aku akan sentiasa kekal menjadi budak kampung dari seberang gajah, tangkap

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad yang bertajuk Memori Kampung Seberang Gajah. Coretan kenangan daripada Muhammad Azri bin Muhammad Razi dari Segamat Johor. Tiga buah lagu yang mengiringi coretan Adila Klasik, Epok Epok, Mimi Loma, Bas Nombor 13 Kembara dan lagu terakhir Kampung Halaman oleh Mike Ibrahim The Night Walkers dan disampaikan oleh Azlan Omar. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami 24 jam tanpa henti, yang terus menghantar sapaan di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf sekiranya nama saudara tidak saya sebut. Jangan risau, nama saudara sentiasa dekat di hati kami. Dan saudara, sekian saja untuk petang ini. Terima kasih kerana menemani saya, mengizinkan saya untuk menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah. Selepas ini, rakan penyampai akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah sehingga pukul 12:30 malam nanti. Sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Kasih. Untuk siapa?

0: Alam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dindarilahkan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan? Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026, bersamaan 7 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Mutia Samsudin yang menemani saudara dalam Stika Klasik. Baiklah saudara, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa. Kalau tadi kita dengarkan lagu Nurani, nyanyian Isha, lepas ini ada lagu Bunga Cinta Nista, nyanyian kumpulan Lemon Tea. Sebut Nurani, teringat dekat DJ Nura. Katanya sedang sibuk-sibuk nak sediakan bahan untuk merendang. Tengok, sebut bahan apa lah. Bahan untuk merendang. Baiklah, dengarkan Bunga Cinta Nista, Lemon Tea.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama modern zaman. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik dan menyapa saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Mama Ila Labu, Aci Fatimah Zah, Kak Radin Halimah, Kak Halifah di Kajang, Min Rahim di JB, Mat Daud di Kuala Nau, Nin Banjari, siapa lagi, Induk Maimun pun ada, Haji Jaafar Ujang di Kampung Talang, Kuala Pilah, Kak Saadi Hadi Pandan Indah, Mak El di Penang, Kak Tipah Sakijan, Jalai Sukintan di Desa Sepi, siapa lagi, Ruin dari Taman Villa Saujana, Kak Muzlah Temon, Hajah Sareh Haji Karsid, Rosmah Saleh pun ada, Jaya Kesuma, Nur Laila Harun di Batu Kikir, Jambatan Bosi, Zailah Hussein di Ipoh, Sumandahan juga di Ipoh, Kak Rohaya di Kuching Sarawak, Atih Yaakob di Port Dickson, Kak Wan Noriza di Yan Kedah. Kata Kak Wan, jom datang Yan, tengok Masjid Terapung. Mas Alustar pun ada, Cik Karudin di Kenana Jaya, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung, Aziza Osman di Sungai Petani, Nozali Ahmad, dan ramai lagi yang terus dia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Tak lupa juga ada Mitra 7. Sungguh manis air kelapa, manis juga air nira. Hari mengundi, jangan lupa pergi mengundi dengan segera. Itulah pantun daripada Mitra 7. Berlalu tadi, akulah kekasihmu XL. Sebutan yang betul adalah XL. Tapi dah ramai yang sebut AXL. Jadi kita sebut AXL. Baiklah, lepas ini akulah kekasihmu juga tajuknya, tapi nyanyian Francisca Peter dan juga Sudah Terluka Merindu Pula Ibnu Riza, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih bertemankan saya, Firdaus Issa, sehingga pukul 12.30 malam. Waktu sekarang dah pukul 7.02 minit malam. Ramai antara yang dengarkan Radio Klasik tengah menantikan waktu maghrib untuk berbuka puasa. Kepada yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Baiklah, terima kasih juga kepada yang temankan saya. Yang temankan saya, Cik Haji Zulkifli di Pasir Mas, Kak Arus di Kuang Selangor, Kak Norehan atau Norohan, Habib pada Saru ada, Cik Muhammad Saleh di Kota Sarang Semut, Dayang Jamalah di Lok Kawi Sabah, Yusuf Dana di Pantai Seremban, Hamidi Nor di Alopongsu, Zaleha dari Singapura pun ada, Kak Lang Jerantut, Ayuk Badri dan ramai lagi. Terima kasih kerana milih Radio Klasik sebagai teman setia saudara. Baiklah, lepas ini ada lagu Sri Lanka, duet antara Emelina dan juga Datuk Jamal Abdillah, dan juga lagu Cendrawasih. Kepulang Keris diikuti lagu Aku Masih Setia, Dia Fadila. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Rikma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 214 hingga 217.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: نصر الله قريب.
1: Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu?

0: Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah.
1: Yes,

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal, yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.

Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ. Semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya,

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Pukul 9 malam kita ada berita, dan selepas itu kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

0: Sastrawana Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya, citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti citrawana.my dan Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
0: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang Jalan Kenangan.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Sepanjang jalan kenangan,
5: irama tanpa henti.

0: 造孽犯啊！你放个屁！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
9: Sujana Arkai pada hari ini.
10: Kelisa. K-E-L-I-S-A. Kelisa. Kelisa adalah gereja atau rumah berhala.
9: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.17 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik sehingga pukul 12 tengah malam. Baiklah, berlalu lagu Jangan Ditanya Bila Ku Berdua, Dato' Ahmad Jais. Lepas ini kita ada lagu Ku Pinjam Satu Bintang, Aliah dan juga Reese.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa. Terima kasih. Mungkin ada yang baru nak makan malam, selamat menjamu selera. Kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hati di jalan raya. Dan mungkin ada yang tengah berniaga, selamat berniaga. Kepada yang mungkin sedang buat apa tu, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Dan ramai yang sedang menantikan nostalgia di klasik pada pukul 10 malam nanti.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Selamat hari jadi kepada yang menyambut hari lahir hari ini. Antara yang menyambut hari lahir, katanya anak kepada Zalia Husin yang berada di Ipoh. Katanya hari ini hari lahir satu-satunya anak lelaki saya yang bernama Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Rizwan. Semoga panjang umur dan diberkati rezekimu, kata Zalia Husin kepada anaknya yang tersayang. Baiklah, Muhammad Isa Wahid di Pokok Sena katanya baru pulang berniaga cendol. Siapa lagi? Haji Fatimah ada. Fazil Ismail di Kuala Sungai. Rosa di Kuching, Sarawak. Acik Nama Lemat di Pulau Tiga. Asmah Jamiran. Hajah Halijah. Kak Roy, Wonder Glow. Amir Rahim, JB. Kak Lo di Greek. Dan juga Chan Jai Hui di Caah Segamat. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Dan semuanya tak sabar-sabar nak tunggu pukul 10 malam. Maklum je lah, ada lagu-lagu nostalgia di Klasik. Lepas ini ada lagu Curiga, Ning Bazura dan juga Yang Sedang-Sedang Saja, Iwan, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Klasik menggambarkan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan CS Syarudin Daud di Pekalan Balak. Katanya ingin ucapkan selamat hari lahir kepada Encik Badrul Hisham Abdul Rahman, rakan surau Musolla Al-Zikir Taman Bidara Permai Pekalan Balak, Masjid Tanah Melaka. Dan Encik Syarudin ciptakan pantun kepada rakan baiknya. Pantun berbunyi, beras dikosek bersukaria, atas para simpan papaya, usik-mengusik tambah ceria, bertaut mesra di alam maya. Itulah pantun khas untuk teman baik Cik Syarudin Daud di Pekalan Balak yang bernama Badrul Hisham Rahman.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
3: Siapakah gerangan Dika? Wahai suara gaib.
4: Dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
5: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
2: Dalam nostalgia di klasik.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Pak Wan bubur lambuk macam biasa. Mesti kirimkan pantun. Pantun berbunyi, selamat malam DJ Firdaus. Lagu pilihanmu sungguh asyik. Hilang dahaga ketika haus mendengar nostalgia di Radio Klasik. Petir berdentum, kilat sabung menyabung. Ku sangka hujan tapi tak jadi. Lagu disiar sambung menyambung. Sedih rindu, berindu di hati. Mentari tegak menyinari alam. Burung terbang riang gembira. Dari siang sampai malam, Radio Klasik menghibur kita. Itulah pantun Pak Wan Bobo Lambuk Pandan Jaya. Lepas ni kita dengarkan lagu Caparinho, petikan filem Tunang Pak Dukun, diikuti lagu Mengenang Kasih Oslan Husin dan Kau Di Hatiku Julie Suriro.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.51 minit malam. Hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, Kak Kamuzi di Muar Johor katanya nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat hari jadi untuk anak kembar yang bernama Siti Khadijah Azmi dan Siti Aisyah Azmi yang lahir pada 26 Julai nanti. Semoga panjang umur dan ceria selalu. Tadi ada yang anak tunggal, ini pula anak kembar. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan lagu obat petikan filem Doremi. Kepada yang perlu makan ubat, jangan lupa makan ubat sebelum tidur. Lepas itu ada lagu Oh Penawarku Julia dan juga lagu Penawar Merindu Taufik Haji Ali. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Harmoni Klasik pada hari Sabtu dan Ahad nanti. Assalamualaikum.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: In next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala dua lagi membitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat, selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI Tabung Haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik. Carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pagi.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Money Classy, 12:30 malam hingga 6 pagi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kelisa. K-E-L-I-S-A. Kelisa. Kelisa adalah gereja atau rumah berhala.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Klasik menggamitkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah masih lagi diberikan ruangan, kesempatan untuk bersama-sama dengan amal-amal kebaikan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 14 sehingga ayat 22 surah Al-Jathiyah juzu yang ke-25. A'udzu

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم.

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan memberi kemaafan di atas kejahatan dan gangguan dari orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Yang kedua, tiada persamaan di antara orang yang melakukan kejahatan dan orang yang beriman sama ada semasa hidup atau mati. Manakala asbabun nuzul, sebab turun ayat 14, sebelum turun ayat tentang perintah jihad, Abdullah bin Ubay tidak berhenti menghalangi orang yang beriman yang bersama-sama Rasulullah. Mendengar hal itu, Umar Al-Khattab menghunus pedangnya untuk memenggal leher Abdullah bin Ubay. Kemudian turunlah ayat ini. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi ya beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama daripada ayat-ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya kebaikan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Aroma minyak panas dan wangi tumisan kentang berempah sentiasa berjaya membawa aku pulang. Biarpun mata tua ini menatap deretan blok-blok konkrit di Ang Mo Kio Avenue 12, Singapura, jiwa aku seringkali membelah masa, terbang jauh merentasi selat teberau hingga tepat di sebidang tanah merah bernama Kampung Seberang Gajah, Tangkak Johor. Di situlah semuanya bermula, kira-kira 7 dekad yang lalu. Bagi seorang budak lelaki bernama Abdul Razak, dunia waktu itu tidaklah seluas peta digital hari ini. Dunia aku hanyalah sungai yang mengalir tenang, sawah padi yang menghijau mengikut musim, dan gema azan dari surau kayu kampung kami. Namun, dalam ruang yang kecil itu, hidup kami meriah dengan cara yang paling bersahaja. Air tangan mak dan memori keliling kampung. Kalau sebut pasal epok-epok, orang sekarang mungkin kenal sebagai karipap. Tapi bagi aku, epok-epok tetap epok-epok. Ia bukan sekadar snack minum petang. Ianya adalah talian hayat, lambang kasih sayang mak dan pembentuk jati diri aku yang lihat sehinggalah ke hari ini. Setiap awal pagi, suasana dapur rumah panggung kami pasti sudah hangat. Mak adalah arkitek epok-epok yang paling hebat dalam mata aku. Tangan tuanya begitu cekap melenyek tepung, menggeliknya nipis dan meletakkan inti kentang yang dimasak dengan bawang dan sedikit lada hitam. Kadang-kadang kalau ada rezeki lebih, adalah secalit ikan bilis tumbuk dalam itu. Bahagian yang paling aku gemar tengok ialah waktu mak memintal tepinya tu. Macam senang aja, zup-zap-zup-zap, tapi kemas. Pantas dan seragam aja klaimnya tu. Kelihatan macam ombak-ombak kecil yang mengelilingi bulan sabit.
1: Razak, dah siap goreng ni, sejat minyaknya dulu tau. Lepas tu susun dalam talam.
0: Laung mak dari dapur. Suaranya parau tapi tegas. Tugas aku pengedar rasmi epok-epok kampung Seberang Gajah. Dengan talam aluminium yang dialas kertas suak khabar lama di atas kepala, aku akan menyusuri batas bendang dan jalan tanah merah.
1: Epok-epok, epok-epok panas, epok-epok.
0: Suara kecil aku memecah keheningan kampung. Berlari-lari anak, aku mengelak becak. Sambil tangan sebelah memegang erat kaki talam, sebiji epok-epok waktu itu cuma dijual dengan harga beberapa sen saja. Tapi nilai beberapa sen itulah yang menyekolahkan aku, yang dibuat belanja untuk beli baju raya kami adik-beradik, dan yang buat mengisi perut kami yang selalu kelaparan. Ada satu kenangan yang tak akan aku lupakan. Satu petang, hujan turun renyai-renyai. Payung pun tak ada. Aku berteduh di bawah pohon pokok gajus besar di pinggir kampung, sambil memeluk talam supaya epok-epok aku tak kena basah hujan. Sejuknya tu bukan main waktu tu. Tiba-tiba datang seorang bapa saudara sekampung yang baru balik dari menoreh. Dia tengok aku kesejukan menggigil. Tanpa banyak cakap, dia beli baki epok-epok yang ada. Kebetulan waktu tu tinggal 5 biji aja.
1: Dah, balik Razak. Mak kau mesti risau dah tu,
0: katanya sambil menyuap sebutir epok-epok yang dah suam ke dalam mulutnya. Momen ringkas begitu, rasa hangat epok-epok dalam hujan dan kebaikan orang kampung melekat dalam hati aku sampai umur dah menjangkau 78 tahun sekarang. Kampung Seberang Gajah bukan sekadar tempat lahir. Ia adalah tempat di mana seketul epok-epok mengajar aku tentang erti usaha, maruah dan syukur.

Suasana petang di Ang Mo Kio Avenue 12 petang ini agak redup. Angin yang bertiup lembut membawa ingatan aku menerobos kembali ke penghujung tahun 1960-an. Waktu itu, usia aku baru meniti awal 20-an. Semangat muda tengah meluap-luap. Tapi peluang kerja di kampung halaman ditangkap agak terhad. Kebanyakan rakan sebaya kalau tidak ke Bendang pasti akan ke ladang getah. Mak semakin tua dan adik-adik pula masih memerlukan belanja sekolah. Dalam epok-epok yang dulunya berjasa menyara kami sudah tidak lagi mampu menampung keperluan keluarga yang semakin membesar. Azah, kalau kau nak merantau ke selatan, pergilah. Jaga diri, jaga solat. Kat tempat orang nanti, ringan-ringankan tangan menolong orang nanti. Pesan mak lambat-lambat sewaktu aku menyalami tangannya yang dah mula berkedut. Dengan seketul harapan di dada dan beg pakaian kanvas usang, aku menaiki bas lompat dari Tangkak menuju ke Johor Bahru. Sebelum menyeberangi tambak Johor. Waktu itu, Singapura baru sahaja bergelar sebuah negara merdeka. Segalanya sedang membangun, pesat dan rancak. Melangkah kaki ke Singapura buat pertama kali membuatkan budak kampung seperti aku berpusing-pusing kepalanya. Pin-pin, pon-pon. Bunyi horn kereta, deretan kedai yang rapat dan kepantasan hidup orang di sini sangat berbeza dengan rentak tenang di kampung seberang gajah. Rezeki awal aku di Singapura bermula sebagai buruh kasar di kawasan pelabuhan. Sebelum aku diterima bekerja di sebuah kilang pembuatan di kawasan perindustrian yang baru dibuka. Kerjanya berat, masanya pula panjang dan bilik sewa aku di kawasan perkampungan setinggan waktu itu hanya sekadar cukup untuk meletakkan kepala selepas penat bekerja shift malam yang meletihkan. Namun, di sebalik kepenatan itu, ada satu perkara yang tak pernah berubah. Perut Melayu aku tetap rindukan masakan kampung. Setiap kali cuti hujung minggu, rakan-rakan sebilik sibuk keluar bersia-sia di Gelang Serai atau Beach Road. Tapi aku, aku memilih untuk ke Pasar Basah beli sekilo tepung gandum, ubi kentang dan sepaket rempah kari. Di dapur kecil rumah sewa yang dikongsi bersama empat orang pemuda lain, aku mula menguli tepung. Resepi mak yang aku perhatikan setiap pagi sejak kecil dulu, rupa-rupanya dah melekat sebati kemas dalam kepala aku. Apa lagi? Zup-zap, zup-zap, zup-zap. Jari jemari kasar aku yang siangnya memegang besi kilang, malamnya lincah memintal keliman epok-epok. Apabila ubi kentang mula empuk ditumis dengan bawang dan rempah, puh, satu rumah sewa berbau harum. Bau yang sama yang pernah memenuhi ruang dapur kayu di kampung seberang gajah satu ketika dulu. Kawan-kawan sebilik yang tadinya berbaring terus bangkit bangun menjenguk ke dapur. Oh, Raza, kau buat kari pap ke? Cantik betul pusingannya. Dahsyat air tangan kau ni. Puji bapak saudara kawan sebilik aku. Seorang warga emas Singapura asli. Ini epok-epok sejati, bang. Resepi mak aku ditangkap. Jawab aku penuh bangga. Malam itu, kami duduk bersila atas tikar mengkuang usang, menikmati epok-epok panas dengan secawan kopi o pekat. Bagi kawan-kawan aku, ia hanyalah snack malam yang sedap untuk dinikmati. Tapi bagi aku, setiap gigitan rangup itu adalah pengubat rindu. Pengubat rindu yang paling mujarab pada wajah mak, pada deruan angin Bendang dan pada bau tanah merah selepas hujan di kampung halaman.

Tahun berganti tahun, Singapura mula berubah wajah. Kampung-kampung setinggan mula dirobohkan, diganti dengan flat perumahan lembaga pembangunan HDB yang tinggi dan moden. Aku juga semakin stabil, bertemu jodoh dengan gadis tempatan dan akhirnya kami ditawarkan sebuah unit HDB di Ang Mo Kio, sebuah kawasan penempatan baru yang dikelilingi pokok-pokok getah sebelum ia dibangunkan sepenuhnya. Di sinilah aku membina keluarga, membesarkan anak-anak dan meniti usia tua aku. Namun, di sebalik kemodenan hidup di Singapura, budak kampung di dalam diri ini tidak pernah benar-benar pergi. Bagaimanakah Razak yang kini berusia 78 tahun memelihara memori kampung seberang gajah di tengah-tengah kesibukan Ang Mo Kio Avenue 12? Dan adakah resepi epok-epok mak masih terus hidup? Kini rambut di kepala sudah memutih sepenuhnya. Sambil duduk di kerusi malas bersebelahan tingkap flat HDB di Ang Mo Kio Avenue 12, aku memerhatikan burung-burung merpati yang hinggap di birai balkoni. Di bawah, kelihatan warga kota Singapura hilir mudik. Ada yang mengejar bas, ada yang leka dengan telefon bimbit. Masing-masing bergerak pantas. Dunia luar bergerak laju. Tetapi dalam rumah ini, waktu seolah-olah sengaja diperlahankan. Terutamanya apabila hujung minggu menjelang. Cucu-cucu aku yang lahir dan membesar dengan logat Singapura yang pekat akan mula bising di ruang tamu. Mereka panggil aku Atuk. Dan bagi mereka, hari Sabtu atau Ahad tidak akan lengkap kalau dapur Atuk ni tak berasap dengan bau tumisan rempah. Warisan yang melangkau sempadan. Meskipun lutut ini sudah mula lenguh untuk berdiri lama depan kuali, tapi tangan tua ini masih belum hilang majisnya. Sambil disaksikan oleh cucu-cucu yang memandang penuh takjub, aku tunjukkan kepada mereka cara membuat epok-epok yang betul. Cara yang sama yang diajar oleh mak di kampung seberang gajah lebih 60 tahun yang lalu. Atuk, kenapa Atuk tak pakai acuan plastik yang macam kat kedai tu, Tok? Tu kan lagi cepat, Tok. Tanya salah seorang cucu perempuanku yang berusia 10 tahun. Aku jawab dengan senyuman sambil menggeleng perlahan. Epok-epok yang sedap bukan sebab cepat, cu. Tapi sebab jiwa. Jiwa yang kita letak masa mengelimnya tu. Jawab aku sambil ibu jari dan jari telunjukku mula memintal tepi doh tu. Zup, zup, zup. Keliman itu masih lagi kemas. Biarpun kulit tangan sudah berkedut 1000, memori otot ataupun muscle memory tak pernah menipu. Setiap pusaran duh itu adalah penghormatan aku kepada mak yang telah lama tiada. Dan sepotong sejarah dari sebuah kampung terpencil di Tangkak yang kini dipindahkan ke tengah-tengah bandar kosmopolitan Singapura. Pulang dalam rasa. Apabila epok-epok yang digoreng-garing itu dihidangkan, cucu-cucu berebut-rebut mengambilnya. Melihat mereka makan dengan penuh selera, hati aku diserbu rasa sebab yang amat sangat. Aku terfikir sendiri, budak lelaki yang dulu menjunjung talam aluminium di atas kepala, berlari-lari anak menyusuri batas bendang kampung seberang gajah, kini sudah menjadi seorang datuk yang menanti hari di Kota Singa. Banyak yang telah berubah. Pasport aku sudah bertukar warna, corak hidup aku juga sudah berbeza. Malah kampung seberang gajah yang sekarang mungkin tidak lagi sama seperti dalam ingatan kanak-kanak aku dulu. Namun, rasa epok-epok ini tetap sama. Rangupnya, manis ubi kentangnya dan kehangatan lada hitamnya tetap mengekalkan rasa yang serupa. Bagi orang lain, ia mungkin sekadar seketul karipap biasa yang boleh dibeli di mana-mana stesen MRT dengan harga $1 atau $2. Tapi bagi aku, Haji Abdul Razak, epok-epok inilah mesin masa aku. Setiap kali aku mengunyahnya,
bunyi bising trafik di Ang Mo Kio Avenue 12 akan perlahan-lahan hilang, digantikan dengan bunyi deruan angin bendang, bau tanah merah selepas hujan, dan suara parau mak yang memanggil aku pulang ke rumah. Aku mungkin menetap di Singapura, tapi sebahagian daripada jiwa aku akan sentiasa kekal menjadi budak kampung dari seberang gajah, tangkap

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Aku Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sambung lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

0: hingga 10 pagi.
1: Dengar lafaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran Sajang Klasik menemani saudara 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan hari ini 24 Julai 2026 penghulu segala hari. Hari Jumaat yang barakah. Sama dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6 pagi tadi. Dan juga syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih yang terus setia berhibur di hening malam saudara. Lagu tanpa henti harmoni klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Dan jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan saya untuk hari ini. Pantun di klasik 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Teruskan kerana setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Sajan Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Waktu sekarang 6.43 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terus kekal setia mendengarkan kami Radio Klasik. Walau di mana saja berada. Juga dengarkan kami di MyTV. Saluran 705. Juga persima langsung di aplikasi RTM Klik. Juga hari ini seperti biasa untuk tarikh yang cukup istimewa 24 Julai 2026. Mungkin ada hari lahir, ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka duka pahit manis. Nak dikongsikan dengan tarikh hari ini. Boleh hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Juga saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk bersama dengan saya Pantun di Klasik bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Apa tajuknya? Terus kekal dan menunggu. Saya akan juga kongsikan di Facebook Radio Klasik. Tepat pukul 7 pagi, kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus kekal setia mendengarkan kami. Dato' Sharifah Aini, Yayadan, Sajang Klasik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not reciting this fundamental question that we capture it in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara, jadi kena pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu, will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi, dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Ia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Tinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 beregu lelaki dan 2 beregu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Seacole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Juga yang sedang memandu ketika ini, mungkin ke pejabat atau juga baru lepas hantar anak ke sekolah, hati-hati memandu, fokus pemanduan saudara. Semoga Jumaat yang barokah ini diberikan keberkatan dan juga kesihatan yang baik. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan ramalan juga jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Pantai Perlis dan Pulau Pinang, juga ribut di daerah Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di wilayah Persekutuan Labuan, juga di kawasan Tawau dan Kudat. Hujan dijangkakan pagi ini di Pantai Barat dan Pedalaman. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan pagi ini di kawasan Mukah, daerah Bintulu dan juga Miri. Seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Hukuman Memandu Lesen Digantung. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Semuanya eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk. Tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Letih juga main pickleball ni. Nampak macam senang je. Kurus dah jari aku ni.
2: Kenapa jari kau pula yang kurus? Nama pun sukan bela. Sukan mana yang tak letih?
1: Tapi seronok lah Suraya. Nanti kalau kau nak main lagi, jangan lupa ajak aku tahu. Aku nak ikut sekali.
2: Lepas ni, aku nak ajak semua wanita-wanita kat Taman Menggamit Kenangan ni main pickleball sekali dengan kita. Lagi ramai, lagi meriah.
1: Kan? Kita sumbat semua dalam satu kereta.
2: Lepas tu bawa kereta dalam keadaan membahaya. Jangan bila. Tak pasal-pasal lesen kereta kau kena gantung nanti.
1: Aku kurau je lah. Kan bahaya tu. Lagipun kereta aku ni muat 4 orang je. Lainlah kalau kereta Kak Sofia, boleh muat ramai orang
2: kan. Lagipun kan bila, kalau lesen kita kena gantung, lepas tu kita memandu pula, memang kena hukuman lah.
1: Tapi kalau ada yang masih lagi berdegil nak memandu kenderaan walaupun lesen mereka digantung atau dibatalkan oleh mahkamah, mereka ni akan berdepan dengan hukuman penjara sehingga 3 tahun tau.
2: Dan lagi satu, pindaan tu dibuat pun untuk meningkatkan hukuman sedia ada bagi menggalakkan pematuhan undang-undang dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya.
1: Lagipun sebelum ni, hukuman penjara daripada tempoh tidak melebihi 1 tahun kepada tidak melebihi 3 tahun. Selain itu juga, denda ditingkatkan kepada tidak kurang daripada RM3,000 atau tidak melebihi RM10,000.
2: Banyak denda tu. Dari kena bayar denda, baik aku buat deposit beli kereta elektrik kan.
1: Tapi Suraya, kau kena ingat juga, kenderaan motor elektrik ni pun diperkenalkan syarat yang lebih ketat. Kena mempunyai nombor siri kenderaan motor elektrik dan nombor kesis yang terang, jelas dan tidak terusik.
2: Kalau macam tu, sekarang ni kau tak ada nak buat apa-apa kan? Kan?
1: Mulalah tu. Nak pergi mana lagi Suraya? Aku dah penat lah main pickleball ni.
2: Teman, aku pergi bilik pameran kereta jap. Aku nak tengok-tengok apa yang patut.
1: Baru cerita pasal kereta, dah nak beli kereta baru ke?
2: Alah, tengok-tengok je.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
3: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
2: Soanku, terima kasih.

Lagu nyanyi Datuk DJ Dave. Lagu ku dulu. Baru saja menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti dan waktu sekarang 7.44 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di saluran 705 My TV. Seperti biasa saudara, tepat pukul 8 pagi nanti kita bersama untuk ruangan pantun di klasik dan topik atau juga tajuk untuk hari ini. Saudara, bersangka baik sesama manusia adalah satu adab dan bersangka baik kepada Allah adalah satu ibadah. Jika kita tak mampu membantu, biarlah sekurang-kurangnya, jangan menambah prasangka. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Bersangka baik, amalan murni, hati bahagia sepanjang zaman. Dengan tajuk bersangka baik, hantarkan pantun saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128 atau juga saudara boleh hantarkan ke Facebook yang telah pun saya kongsikan di Facebook Radio Klasik. Kongsikan juga kepintaran saudara, kehebatan saudara berpantun untuk pagi ini. Terus kekal setia mendengarkan kami. Mega Bayangan Gurauan.